Dan pastinya kita siap untuk menemani kapanpun, dimanapun, supaya Foxian ini bisa banget untuk bisa ngerasa lebih gak sendiri lagi gitu ya, lebih bareng-bareng juga. Dan pastinya supaya kita bisa sama-sama merasakan kenyamanan, ya gak sih? Tapi jangan sampai kalau misalnya udah mulai nyaman, malah jadi orang pertama yang pergi. Waduh, yang awalnya selalu ada gitu ya, sampai pelan-pelan makin deket, makin berubah, dan makin hilang. Jangan kayak gitu ya Foxian ya. Jangan ghosting-ghosting. Mending kita gabungan aja sekarang juga, kayak Camboys yang udah gabungan juga dari pagi tadi, yang udah request juga lagu ya Firza, udah masuk playlist atau udah diputerin juga tadi ya. Jadi semoga mendengarkan dan semoga happy hari ini. Di Poh Gading katanya buat Kak Widya semangat siarannya, sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Terima kasih, thank you. Ada Mborai juga yang gabungan katanya selamat bertugas. Terima kasih juga sudah joinan ya. Terus ada Yan-Yan juga yang gabungan, katanya tadi request lagunya udah Widya putarin. Buat yang lagi siaran tetap semangat siaran, jangan kasih kendor, pasti dong kita harus semangat 45 pokoknya ya. Terus ada Gus Bawa juga nih, Foxian yang gabungan, katanya request lagunya Naf, Bila Nanti Kau Milikku, udah kita putarin juga. Thank you sudah meramaikan. Thank you katanya lagunya sudah mengudara. Sehat lalu, sehat-sehat juga. Terus ada Kak Afika yang gabungan, Green Day, nanti bakal kita putarin ya. Dari Selan Bawah Kaji Marga, thank you loh sudah meramaikan dari ujung timur, selatan, utara, barat, Bali ataupun dari seluruh Indonesia, bahkan dunia gitu ya, bisa dengerin dengan aplikasi Fox Radio. Jadi nanti bakal kita lanjutin lagi untuk sapa-sapa dan salam-salamnya. Yang belum gabungan, gabungan sekarang, karena banyak banget yang bakal Widya spill-spill ya buat Foxian di hari weekend ini. Rekomendasi tempat juga salah satunya. Jadi tetap di sini aja.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru

0: Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Glitterbus Station Sanga-Sanga Sing Adelawan. Balik lagi ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Pagi-pagi udah pergi kemana Foxian? Masih di jalan aja, jangan pernah merasa sendiri ya. Kita bakal temenin Foxian yang sekarang mungkin lagi di jalan, mau on the way ke suatu tempat. Semoga selamat sampai tujuan dan pastinya makin semangat dengan lagu-lagu asik di sini di Fox Radio Bali. Kalau ngomongin tentang sesuatu yang membuat adiksi gitu ya, atau ketergantungan, bukan ketergantungan sih, lebih ke addicted atau adiksi gitu ya terhadap sesuatu. Apa sih yang biasanya Foxian lakukan? Biasanya kalau misalnya kita udah adik banget sama sesuatu, apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Dan karena Widi juga sudah kayaknya benar-benar suka banget untuk pakai produk Sanga-Sanga gitu, dan di rumah kayaknya stoknya sudah mulai habis menipis, happy banget. Kenapa? Karena sekarang udah makin gampang untuk kita dapetin all product dari Sanga-Sanga. Kalau misalnya Foxian juga pengguna Sanga-Sanga, sekarang udah bisa ya untuk mampir ke outlet Sanga-Sanga di The Keranjang Bali lantai 1. Dan selain itu juga produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favoritnya Foxian, Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Dan ini juga sudah tersebar di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi buat yang sekarang mulai habis, mulai menipis stoknya di rumah, jangan lupa untuk dapatkan produk asli buatan Babe Bambang Pranoto untuk bisa ngebuat tubuh kita tuh jadi jauh lebih nyaman, lebih hangat, lebih enak juga buat aktivitas. Supaya nanti apapun yang kita lakukan itu bisa selesai dengan optimal juga Foxian. Jangan lupa ya untuk selalu dapatkan produk asli dari Sanga-Sanga di apotek ataupun di outlet yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangga-Sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangga-Sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-Sangga Sing Adelawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sangga-Sangga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangga-Sangga, Sing Adelawan.

Kali Simply the Best Station sanga-sanga sing adelawan. Sekarang tuh emang dingin banget ya Foxian ya. Kayak ada di studio pengen pakai jaket, terus di luar juga dingin banget. Dan buat Foxian tetap jaga kesehatan pokoknya. Cari yang hangat-hangat aja, contohnya produk dari sanga-sanga. Yes, masih ditemenin sama Widi di sini cuma di Fox Weekend Show. Sampai nanti di jam 10 pagi kita bakal seru-seruan. Jangan kemana-mana dulu. Kurang lebih 2 jam kurang lagi ya kita bakal seru-seruan di hari ini, di hari Minggu. Apa sih planningnya Foxian di hari libur? Mungkin ada yang pengen me time, pengen bersih-bersih rumah gitu ya, atau pengen bepergian sama teman, sama pasangan, sama saudara dan lain sebagainya. Semoga kegiatannya hari ini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya makin semangat lagi buat semuanya yang sekarang memang punya plan-plan tertentu gitu ya. Walaupun kita memang tidak bisa menjamin bahwa rencana-rencana yang sudah kita buat itu bisa berjalan 100% sama persis seperti apa yang kita sudah rencanakan sebelumnya. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita enjoy dan jalani aja dulu. Sekarang Widi akan mengajak Foxian nih untuk gabungan. Gak cuman untuk request lagu ataupun salam-salam ya. Jadi bisa banget untuk ikut nimbrung. Widi mau ngebahas satu topik yang pastinya mungkin relate sama Foxian saat ini atau kebanyakan orang. Dan nanti di next segment kita bakal bahas secara lebih dalam lagi. Dan sekarang Foxian bisa banget untuk silahkan untuk bisa gabungan dan coba deh untuk bantu mikir juga ya. Jadi coba renungkan, pernah nggak sih Foxian itu ngerasa dulu tuh kayaknya energinya nggak habis-habis untuk ketemu orang ataupun untuk melakukan aktivitas, tapi sekarang jadi lebih introvert dan pendiam. Nah loh, kalau misalnya Foxian adalah orang yang seperti itu, kita akan cari tahu kira-kira apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi pernah gak sih, langsung kasih tahu ya, pernah atau enggak nih ngerasa dulunya ekstrovert tapi sekarang malah beralih ke introvert? Kasih tahu sekarang.

Station Sanga-Sanga Sing Ada Lawan. Balik lagi sama Widya di Fox Weekend Show. Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang kita mau masuk segmen Ngopi Ngobrol Pagi. Jadi Foxian, Widya mau nanya nih ke Foxian, pernah atau enggak sih dulu itu ngerasa ekstrovert banget tapi sekarang jadi lebih introvert dan pendiam? Dulu tuh kayak kita ngerasa gampang banget ya untuk ketemu banyak orang dan selalu excited untuk ikut banyak kegiatan. Tapi makin kita dewasa, entah kenapa jadi lebih suka suasana yang tenang, circle yang kecil, atau bahkan menikmati waktu sendiri. Ternyata gak cuman Foxian aja yang mengalami itu, tapi banyak orang lainnya juga mengalami hal yang sama. Ini bukan berarti berubah jadi gak asik ya Foxian ya, tapi karena cara kita menjaga energi dan memandang hubungan yang juga ikut berubah seiring berjalannya waktu. Kalau kita bahas rinci lagi, salah satu yang menjadi faktor adalah energi sosial kita itu gak lagi sama kayak dulu. Jadi kalau misalnya kita masih lebih muda gitu ya, kita tuh cenderung punya energi sosial yang besar banget. Nongkrong lama gas, ikut banyak acara gas, ketemu banyak orang juga kerasanya tuh fun banget dan gak terlalu menguras banyak tenaga. Tapi saat dewasa gitu ya, banyak yang mulai merasa kalau misalnya interaksi sosial itu lebih cepet ngabisin energi gitu dan butuh waktu lebih lama untuk recharge-nya. Apalagi kalau kita semakin bertambah usia itu fisik gak bisa bohong juga ya Foxian ya. Terus ada prioritas hidup yang mulai berubah, itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita merasa jauh lebih introvert gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, fokus hidup itu juga bergeser. Kalau misalnya dulu kita masih bebas untuk eksplorasi sosial, kemudian juga sekarang bisa jadi pekerjaan, pengembangan diri, atau tanggung jawab itu lebih dominan. Jadinya kita lebih selektif nih untuk memilih aktivitas sosial apa yang benar-benar penting atau bermakna. Nah, nggak cuma itu aja, ternyata kita juga jadi jauh lebih sadar ya terhadap kualitas dibanding dengan kuantitas relasi. Kalau misalnya dulu mungkin punya banyak teman itu terasa menyenangkan, kalau sekarang mungkin yang lebih kita butuhkan adalah seseorang yang bisa menghargai hubungan yang benar-benar dekat dan juga tulus. Relate banget gak sih? Setuju banget gak sih? Jadi bukan lagi soal banyaknya orang yang kita kenal, tapi siapa yang benar-benar ngebuat kita ngerasa aman dan nyaman untuk jadi diri sendiri. Last but not least adalah tanggung jawab yang meningkat. Jadi tanggung jawab yang meningkat itu juga mempengaruhi ya, kita jadi ngerasa lebih introvert gitu. Karena ini membuat kita cenderung memilih untuk tidak selalu hadir di setiap kesempatan sosial. Dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Jadi rutinitas kayak pekerjaan, urusan pribadi, dan target hidup itu ngebuat waktu dan energi menjadi lebih terbatas. Jadi ini saatnya kita ya untuk masuk dalam proses mengenal diri sendiri yang jauh lebih dalam. Jadi kalau misalnya Foxian sekarang tuh ngerasa lebih pendiam ataupun lebih introvert dibanding dulu, itu bukan berarti Foxian kehilangan versi lama dari diri kita ya. Bisa jadi kita tuh sedang bertumbuh untuk jadi versi yang lebih sadar, lebih selektif, dan lebih paham gimana menjaga energi diri sendiri.

Best Station Sangat-sangat sing ada lawan. Can We Pretend special untuk Kakak Hida yang sudah request lagu. Thank you sudah bergabung ya pagi hari ini ya. Dan lagunya udah langsung Widya puterin. Katanya cuaca dingin enak kalau udah couple, Kak. Saling ngangetin ya. Ada Kakak Zaki juga yang tadi udah kita puterin. Padi Begitu Indah. Ada Kak Gustut juga yang ikutan pagi hari ini. Tadi lagu Judika udah terputar juga. Thank you sudah mengudara ya untuk semua requestannya. Yang belum, yuk masih ada waktu sampai jam 10 pagi di 087-8784-102. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang pagelaran yang mungkin aja Foxnya nanti-nantikan, yaitu sebuah konser Thank God It's Festival 2026. Ini resmi bakal digelar di tanggal 25 sampai 26 Juli 2026, Foxian, tepatnya di GWK Cultural Park, dan mengusung tema The First Beat dan merayakan dentuman awal musik yang menyatukan energi, emosi, dan juga kebersamaan. Dan tahun ini Pamungkas, Mahalini, Perunggu, It Gitaf, Diskoria, Tensi itu juga sudah resmi diumumkan ya sebagai bagian dari line up dari Thank God It Festival 2026. Nah, jadi seru banget ya di bulan Juli nanti. Udah siap belum untuk bisa sama-sama menonton dan juga mengikuti perayaan musik dan menjadi ruang temu juga ya, mengikuti atau hadir dalam ruang temu bagi komunitas, kreativitas, dan juga ekspresi budaya. Update-nya ditunggu aja, Foxian.

0: sing Adalawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adalawan.
7: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
8: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
7: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
8: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
7: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
8: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Gire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Exactly the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Hari Minggu, sekarang udah jam 9 lebih ya. Sudah sarapan Foxian? Jangan lupa sarapan biar hari ini makin semangat dan juga aktivitasnya bisa kita lakukan dengan semangat 45 gitu ya. Biar makin semangat lagi nih, Foxian wajib tahu kalau misalnya pabrik sanga-sanga ini selain punya varian klasik dan ultimate gitu ya, sekarang juga sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Jadi ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah-masalah gatal, membandel gitu ya, yang bikin gak nyaman di kulit pastinya. Jadi ini bisa ngebantu banget untuk ngatasin masalah gatal dan pas banget supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan aman juga. Dan ini menjadi solusi baru untuk mengatasi gatal, diperkaya herbs dan juga essential oils dengan sensasi lavender dan juga mint yang memberikan rasa sejuk di kulit. Ini praktis digunakan kapan saja, bisa jadi andalan baru untuk keluarga Indonesia juga. Jadi untuk keluarga yang pengen mengatasi gatal dengan cepat, atasi dengan Gatalin. Dan kalau misalnya Foxian masih mau tahu dan cari tahu lagi update-update produk ataupun berbagai kandungan-kandungan yang terdapat dalam produk sanga-sanga, atau mau mastiin produknya asli atau enggak, bisa cek pertama, cek kemasannya. Kalau misalnya sudah ada foto peracik aslinya, yaitu Babe Bambang Pranoto, itu adalah produk asli, dan cek juga harga resminya. Kalau misal ketemu produk yang harganya tuh jauh di bawah ataupun jauh melambung tinggi, hati-hati, mending yang pasti-pasti aja. Langsung cek official account Instagram resminya di @sangasanga_bali dan website-nya di www.balihealingoil.com dan juga www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya jangan sampai Foxian salah pilih ya. Pilihnya yang pasti-pasti aja, cuma dengan produk sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Fox Radio Bali, simply the best station. Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, booth sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di main atrium level 21 ball.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Fox Radio, 102 FM.

Subroto 98X Kota Denpasar sama Widya di Fox Weekend Show. Dan kalau misalnya kita melihat sekarang ya Foxian, banyak banget yang suka dengan pola hidup sehat. Jadi mulai tertarik sama lifestyle yang sehat gitu ya. Atau Foxian malah bimbang nih antara mau party atau mau hidup sehat. Sekarang nggak perlu bingung lagi, kenapa? Karena kalau kita berangkat ke Brazil nih ya, anak muda di sana punya cara baru buat party sekaligus hidup sehat lewat tren running raves. Jadi sesuai namanya, tren ini menggabungkan aktivitas lari dengan suasana rave party lengkap dengan dentuman musik elektronik, lampu warna-warni, sampai penampilan DJ live di sepanjang rute lari. Tuh bisa sekalian kan hidup sehat sama party. Dan salah satu momen yang viral juga adalah Pacetronic yang sukses juga menarik perhatian publik ya sejak edisi pertamanya digelar di bulan April yang lalu. Karena antusias peserta juga membludak, acara keduanya langsung dijadwalkan berlangsung di bulan Juni besok tanggal 20 mendatang gitu. Dan tren ini mendapat dukungan juga dari brand olahraga yang ikut mempromosikan sekaligus menjadi sponsor acara. Keren sih muncul tren baru ya, yaitu running raves. Dan kalau misalnya nih kita membahas lagi lebih dalam tentang running raves ini yang sedang ramai diperbincangkan juga di Brazil dan mencuri perhatian netizen. Konsep ini memang memadukan aktivitas lari bersama dengan atmosfer pesta musik elektronik ya, layaknya acara rave atau clubbing malam hari. Jadi ini bisa mendobrak stigma bahwa biasanya komunitas lari atau aktivitas jogging itu identik dengan suasana yang tenang, fokus, dan sunyi. Jadi berbeda 180 derajat ya Foxian ya, di mana para peserta diajak untuk bergerak dan lari bersama untuk menyusuri jalanan kota dengan cara yang jauh lebih ekspresif. Kira-kira kalau misalnya diadakan nih atau menjadi tren dan masuk ke Indonesia, Foxian tertarik nggak menjadi salah satu yang mengikuti tren ini?

0: ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, ini ada satu yang baru aja rilis juga ya. Jadi majalah bisnis Forbes ini merilis daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia Class 2026 nih, yang menampilkan 300 anak muda yang paling berpengaruh di kawasan Asia Pasifik. Dalam edisi ke-11 ini, Forbes juga menyoroti generasi muda yang dinilai sukses untuk membawa perubahan besar di berbagai bidang, mulai dari teknologi, hiburan, sains, bisnis, dan juga social impact. Dan daftar tahun ini terbagi jadi 10 kategori. Jadi ada entrepreneur, investor, kemudian juga ilmuwan, atlet, dan pelaku industri kreatif yang berhasil mencuri perhatian dunia, dan termasuk juga tokoh-tokoh ataupun artis dan juga seniman dan juga pengusaha-pengusaha Indonesia. Juga ada beberapa nama yang menjadi bagian dari Forbes 30 Under 30 Asia 2026. Jadi congratulations ya untuk beberapa, diantaranya ada grup Nona, ada Tiara Andini, dan juga public figure Erika Ricardo. Wow, kira-kira nextnya atau tahun depan siapa lagi ya yang akan masuk di Forbes 30 Under 30 ini?

Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Foxian, terima kasih ya sudah menemani siaran di Fox Weekend Show dari jam 7 tadi. Semoga terhibur dan semoga weekendnya semakin berwarna dan semakin ceria. Nanti bakal ditemenin lagi sama Kakak Grace di sini. Tentunya di Fox Good Vibes. Kalau gitu Widya pamit undur diri dulu. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widya pamit, keep smart, stay humble, and always grateful. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Bye Fox.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio 102 FM.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ultimate Sangga-Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
5: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sangga-Sangga Hospitality.
0: Fox Radio, 102 FM.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. It Gita rutinitas yang sudah di request sama Kakak Tupurwa ya di pagi hari ini menjelang siang. Di seputaran Sesetan hadir spesial sudah ditemenin ya sambil menemani istirahat siang ya Kakak Tupurwa. Foxian apa kabar hari Minggu hari ini akhir bulannya akhir banget ya. Tanggal 31 Mei 2026 gimana nih di akhir bulan ini ya tetap menjalankan rutinitas karena harus nyelesain semua deadline karena besok sudah memasuki bulan Juni jadi nggak boleh ada pekerjaan yang menggantung di bulan Mei. Udah tetap aja semangat pokoknya apapun kegiatannya ya ditemenin sama Grace Naidu di Fox Good Vibes sampai di jam 1 siang nanti. Tapi untuk Anda yang mungkin hari ini dapat libur, kalau kata Grace ya paling enak tuh kalau hari Minggu. Kalau saya nih ya ngabisinnya buat makan, tidur, rebahan, scroll handphone. Gak apa-apa satu hari diisi dengan tidak produktif ya karena kita penting banget ya untuk me time, untuk bisa kayak relax, nenangin, nyenengin diri sendiri apapun caranya biar gak stres, Shay. Atau mungkin hari Minggu ini lagi ada yang jalan-jalan bareng sama keluarga tercinta ya mumpung libur jadi makan di luar. Kemana sih? Boleh dong kasih tahu Grace karena seputaran Kota Denpasar jalannya hari ini cukup sepi ya Foxian ya. Karena weekend ini ya akhir bulan banget gitu kan, gaji belum masuk. Atau mungkin hari ini karena bertepatan dengan purnama lagi ada yang kumpul sama keluarga nih, odalan atau mungkin juga sekedar sembahyang bersama Tirta Yatra. Apapun pokoknya kegiatannya jangan pernah pindah channel di 102 FM Fox Radio Bali. Dan boleh dong disapa-sapa Grace-nya, bisa di WhatsApp di 087878-4x102. Langsung di PA aja ya, langsung dibales sama Grace ya. Jadi gak perlu nunggu Tuhan yang membalas. Di Facebook juga boleh, sudah ada video saya memakai topi merah. Topi merah ya, bukan kebaya merah. Itu di Fox Radio Spasi Bali dan Instagramnya juga boleh langsung di komentar aja ya. Jangan lupa di follow dulu tentunya di 102 FM Fox Radio Bali karena banyak banget informasi seputaran giveaway lah, berita-berita terupdate yang semua diupload melalui Instagram. Dan yang spesial yang ada di Fox Radio Bali nih, kalau Anda mau melihat topi merahnya Grace, langsung aja joinan di aplikasinya. Kalau belum punya download dulu lah, di App Store ada, di Play Store juga ada.

Dan ini gratis, nggak ada biaya. Bisa langsung chat di sana, bisa dengerin lagu, bisa mandang-mandangin Grace dikit. Tinggal ketik aja di Play Store dan App Store-nya Vox Radio. Jadi VOKS pasti radio. Nanti setelah di-download, dipilih yang 102 FM Vox Radio Bali. Jangan kemana-mana, Voxian. Mau diputerin lagu apa nih? Boleh langsung dikasih tahu.

0: Fox Radio. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: FM Fox Radio Bali.

lagunya vibes liburannya dapat banget ya Foxy ya. Dia vibes long weekend walaupun dompet menangis, yang penting hati tetap ketawa gembira dengar lagu dari Soljah ini Rindu. Ada yang tahu mungkin ini lagunya siapa dulu? Yes, bener banget, di tahun 90-an ya lagu ini Rindu dipopulerkan sama Farid Harja. Dan lagunya udah ditulis dari tahun 1983 yang sekarang di-recycle lagi versinya Soljah dan gak kalah bagusnya ya. Ini requestan dari kakak Made Pariase nih. Ketahuan banget umurnya berapa kak Made? Apalagi kalau bisa sambil nyanyi dengerinnya. Apa sih yang Foxian kangen dari tahun 90-an nih? Kalau Grace kangen apa ya? Kangen saat-saat itu cuma bisa dengerin radio. Jadi gak ada hiburan lain selain radio dan juga TV hitam putih yang harus dipencetnya gak pakai remote nih. Jadi tombolnya ada di TV-nya. Jadi kalau misalnya kita nonton sambil rebahan, yang mencet itu jempol kaki. Siapa yang ada di masa-masa itu Foxian? Waduh, ngangenin banget ya radio. Yang benar-benar dari pagi, siang, sore, malam dengerinnya radio terus. Dan sekarang ya di tengah-tengah pesatnya perkembangan dunia digital ya, radio sih tetap menjadi teman setia untuk Anda menemani segala aktivitas. Jadi masih ngasih informasi, masih ngasih hiburan dan juga inspirasi di setiap harinya. Nah Foxy, yang supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi, dan juga hiburan yang Anda inginkan. Serta masukan-masukan nih, supaya radio di Bali semakin kreatif dan juga semakin dekat dengan masyarakat. Gak perlu waktu lama-lama ya, jadi survei ini ngisinya cuma butuh paling sekitar 5 menit dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi untuk mengikuti surveinya langsung aja klik ya Linktree yang ada di bio Instagram di Fox Radio Bali. Jadi buka dulu Instagramnya Fox Radio Bali, kemudian pilih tautan survei pendengar radio. Ayo dibantu di survei supaya

0: Nyuwun kasuratang BPOM miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sangasanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangasanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
4: Relaxkan tubuh Anda di Sangasanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sangasanga Spa.
5: Fox Radio 102 FM.

balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Ini liriknya benar banget ya Foxian ya. Jadi ada satu kalimat nih, bersama bayanganmu gaji. Gaji itu seperti bayangan, seperti hantu yang selalu menghantui kita gitu kan. Pengennya niatnya liburan, tapi gak pernah jadi gara-gara apa? Gara-gara gajinya tinggal bayangan, Foxian. Jadi travelingnya cuma sekedar wacana. Tunggu dulu, traveling gak harus mahal, traveling gak harus jauh-jauh ya. Yang penting jadi aja dulu, Foxian. Karena traveling tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya ya, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Travel Research itu menemukan bahwa traveling berpotensi untuk memperlambat proses penuaan. Jadi bukan karena kemewahannya, bukan karena jauhnya, tapi karena aktivitas yang menyertai, yaitu menjelajahi tempat baru. Udah gitu juga tetap aktif bergerak dan berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan yang asing. Jadi ya, semua itu menempatkan tubuh dalam kondisi stres positif yang justru merangsang peningkatan imunitas, metabolisme, dan juga kemampuan pemulihan dari stres. Jadi inget ya, jalan-jalan aja dulu, jangan cuma sekedar wacana gitu kan. Pergi aja deket-deket gak apa-apa. Kalau misalnya Foxian pengen nyari tempat rekomendasi buat jalan-jalan melepas penat ya, supaya bisa terlihat terus awet muda nih, Grace kasih tahu satu rekomendasinya. Langsung aja sekarang mumpung hari Minggu, pergi ke Mangolangolek. Lokasinya deket aja dari Kota Denpasar nih. Ada tepatnya di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Jadi di sana selain makanan yang enak-enak itu ya, ada ayam, bebek, seafood, rasanya enak banget, harganya juga terjangkau. Di sana juga Anda bisa menikmati pemandangan danau yang super duper cantik. Suasananya asri dengan hamparan rumput dan juga pohon-pohonan ya. Jadi bisa kejar-kejaran sama pasangan Anda. Kayak di film-film India itu loh, Foxian. Dan juga tentunya jauh dari suara knalpot brong ya, karena lokasinya ada di Gianyar dan tempatnya gede banget. Jadi kalau ada knalpot brong yang lewat di depan, gak bakal kedengeran sampai ke dalam. Langsung aja cus ya, mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

ikut. Kalau Foxia sendiri pilih negara mana nih? Kalau Gracie jagoin Perancis yang bakal menang sebagai juara Piala Dunia 2026 nih. Kalau Kakak Andi mana nih? Kakak Andi katanya pilih Portugal yang bakal menang. Satu single ini yang di request sama Kakak Andi ya, yang OTW dari Cenggu menuju ke Jimbaran dan jalanan lancar katanya, gak macet. Wow, harus syukuran nih kalau di daerah Cenggu gak macet. Kalian pilih mana nih untuk ngejagoin Piala Dunia? Boleh dong kasih tahu Grace di WhatsApp di 087878-4x102. Selamat begadang ya, dimulai bulan Juni sampai Juli, tidurnya lebih selit, terus bangun subuh buat nonton, akhirnya pagi-pagi ke kantor, gak semangat, karena ngantuk abis nonton Piala Dunia. Oke, okay, Grace mau sapa-sapa dulu Foxian, karena sekarang sudah 10 menit lepas dari jam 11 ya, waktu di Kota Denpasar. Ada Kakak Yanyan nih, hai Kakak Yanyan, katanya Kak topinya bagus, boleh pinjam gak tuh? Oh saya jual ya. Kalau mau beli boleh langsung tawar aja ya, bisa di WhatsApp. Katanya nih bunga mawar diikat dengan pita merah, terbungkus rapi disimpan di dalam tas, baju coklat bertopi merah, awas jangan sampai lepas. Oke, next ada Kakak Hida. Selamat pagi Kakak Hida, request lagunya Alan Walker yang On My Way, ditunggu ya. Kemudian Grace mau sapa juga Kakak Gede Pasek Sugiana, terima kasih udah joinan. Pajro The Stone, hai selamat siang Grace, gimana kabarnya? Mantap stylenya hari ini. Sebenarnya sih karena belum keramas ya Foxian ya, jadi lagi bad hair day, makanya ditutupin pakai topi. Kakak Gus Bawa seputaran Batu Bulan, hai selamat pagi, request lagunya Shalom Seven yang sederhana, barusan mengudara, spesial buat Kakak Gus Bawa ya. Udah gitu ada Ibu Lasri juga, hai selamat pagi, request lagunya Anmes Kamaleng yang Anugerah Terindah, sudah masuk ke playlist, ditunggu sebentar. Kakak Madi Pariasa juga udah diputerin lagunya Soljah yang Ini Rindu. Kakak Tupurwa selamat morning, request lagunya It Gitaf yang Rutinitas sudah diputerin ya. Kemudian ada Kakak Madi Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, Kakak Kade Afi Kak juga, hai. Terima kasih banyak ya request lagunya Syakira, siap. Kakak Zulia juga selamat morning. Kemudian ada Kakak Agus Adi, selamat pagi. Kakak Jeffrey katanya gak milih negara, pilih Grace aja. Nah, jangan dong kakak, pilih negara aja udah, Prancis, Prancis aja. Kalau Foxian ngejagoin siapa sih sebenarnya untuk jadi juara Piala Dunia? Kalau Grace kali Prancis, tetap Prancis. Prancis juara.

0: Voice of Sanga Sanga.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga Sanga Skincare. Sanga Sanga, Sing Adelawan.
5: Fox Radio, 102 FM.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari 4AV in Serena. Spesial ya, Grace kirimin nih pakai telur, pakai apa lagi ya? Pakai sambal yang banyak buat Yuka Putri. Yuka, are you okay? Mulai ya, nge-framing lagi ada apa dengan Yuka? AADY. Semangat ya Yuka, happy weekend. Jangan lupa bahagia ya. Ingat, yang ngebahagiain kita itu cuma bisa diri kita sendiri ya. Jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan diri sendiri, oke? Bersama kisah tak. Ada apa ya? Mulai lagi framing gak? Bercanda Foxian. Eh, by the way, Grace mau ngasih tahu kabar gembira nih ya. Kalau misalnya mungkin Anda scroll-scroll sosial media, pusing banget sama berita-berita yang sekarang, kalau gak begal lah, kalau gak pocong jadi begal lah, atau gak mungkin berita-berita yang wah bikin tensi naik, bikin asam lambung juga meningkat. Nih, Grace kasih tahu satu berita yang membanggakan dari anak Indonesia. Jadi Foxian ya, tim Olimpiade Fisika Indonesia itu meraih 2 medali emas, 3 perunggu dan juga 3 honorable mention di Asia Physics Olimpiade 2026 di Busan, Korea Selatan. Sekaligus membawa Indonesia finish di peringkat pertama kelima ya, di peringkat kelima Asia di bawah Korea Selatan, China, Taiwan dan juga Rusia. Jadi prestasi ini bahkan melampaui negara yang dengan tradisi sains yang kuat nih, kayak misalnya Jepang, Singapura, Hong Kong dan juga Israel. Jadi kompetisi ini diikuti oleh lebih dari 200 sekolah unggulan dari 30 negara di Asia. Kompetisi APHO dikenal sebagai salah satu olimpiade fisika paling bergengsi di Asia karena memadukan soal teori dan juga eksperimen yang menuntut kemampuan analisis. Kemudian juga harus bisa memecahkan masalah serta keterampilan laboratorium tingkat tinggi. Wow, keren banget ya. Jadi 2 emas ini diraih oleh Evan Satyato dan juga Akava Adam Malonda. Dan 3 perunggu diraih oleh Juan Ricci, Gusti Komang Abika Atmaja, dan juga Bagas Mora Andreo Sibarani. Sementara Kaiser Huang, Aro Donatus Pasca Christian, dan juga Feral Gabriel meraih honorable mention. Wow, keren banget. Ingat nih, masa muda saya juga sama sih, menang emas.

0: Radio.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Xavier Ward. A Whole New World yang menjadi soundtracknya film Aladdin ya Foxian ya. Kalau dengar lagu ini dan juga nonton film Aladdin tuh kayak pengen jalan-jalan ke daerah timur tengah gak sih? Nah untuk Anda ya saudara yang beragama muslim, mungkin pengen berlibur atau mungkin sekedar melakukan wisata ini ya agama ya, pengen umroh nih ke daerah mana sih kalau umroh biasanya? Nih kita Foxian ya, minyak sanga-sanga ngasih reward umroh gratis. Jadi periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget ya, grocery reminder lagi aja. Jadi cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga yang reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik atau juga ultimate ukuran 100 mili. Dan untuk kotaknya ini wajib digunting menjadi 2 bagian. Dan pastikan ketika membeli dan juga memasukkan ke dalam amplop ya, itu kotaknya produksinya di atas tahun 2024. Nah jangan lupa juga langsung dilampirkan dengan fotokopi KTP, nomor telepon yang masih aktif yang bisa dihubungin, kemudian juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau dia semua, langsung dilem amplopnya, kemudian di depannya ditulisin kategori pesertanya. Jadi dia karyawan, konsumen, atau sangasian. Nah udah semua, jangan lupa doa-doa dulu. Semoga Anda beruntung bisa berangkat umroh gratis dari sanga-sanga. Langsung aja dikirimin amplopnya ya ke Fox Radio Bali boleh, atau boleh juga ke pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Bakbakan Gianyar. Pastinya kalau pengen namanya berusaha ya, kirimnya jangan cuma satu dong. Yang pasti semakin banyak mengirim, semakin besar peluang juga untuk menang. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

Percaya diri tuh bagus, Foxian. Tapi kalau agak berlebih, repot juga jadinya. Tapi gak apa-apa sih, satu single ini ngingetin kita kalau misalnya kita nih berarti, kita nih berguna, kita nih ada manfaatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya direndahkan sama orang, ditolak sama orang, ya udah skip aja, gak apa-apa. Masih banyak di luar sana yang mau nerima kita padanya, betul gak sih? By the way, sekarang ya udah 47 menit lepas dari jam 11 siang, gimana Foxian? Udah makan siang belum? Menunya apa di siang hari ini? Makan di rumah, masak sendiri, atau beli di luar nih Foxian? Kalau Grace Team yang hari ini kayaknya lagi pengen makan mie instan, pakai telur, pakai sayur hijau deh. Enak banget ya. Nah kalau Foxian lagi liburan kayak gini, abis makan terus milih balik lagi rebahan, sebelum makan juga rebahan lagi, gak apa-apa ya. Bahkan tahu gak sih, di Yogyakarta itu ada lomba rebahan. Jadi untuk Anda yang hobinya rebahan, ya baru kali ini hobi kita diakui sampai dibuatin lomba ya. Jadi maksudnya di Yogyakarta ada lomba rebahan alias berbaring di atas tempat tidur. Acaranya digelar di Jogja City Mall itu Sabtu kemarin ya, di tanggal 23 Mei 2026. Dan berlangsung dari mulai pusat perbelanjaan buka sampai dengan tutup di malam harinya. Hadiahnya berapa? Banyak banget, dapat hadiah 5 juta rupiah nih, dikasih buat peserta yang mampu bertahan paling lama. Jadi siapa yang benar-benar gak bangun dari atas kasur, dia langsung dapetin 5 juta rupiah. Ah, sebenarnya kalau Grace sih hobi ya yang namanya rebahan, tapi gimana dong beseran, jadi baru 10 menit baring udah mau pipis ya. Gak bisa menang dong ya.

Station. Sangat-sangat sayang adalah lawan David Guetta featuring Zara Larsson. This one for you. Spesial ya, satu lagu ini Grace putarkan untuk menemani Anda yang mungkin sedang di jalan, yang harus bekerja di hari-hari minggu ini, atau mungkin lagi berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah aja. Jangan lupa makan siang, Foxian, biar asam lambungnya enggak keburu naik. Kakak Andi, hai Kakak Andi. Katanya siang ini lagi pengen makan begenyol. Baru juga sampai Canggu nih. Puji Tuhan udah langsung OTW airport lagi, benar-benar ngukur jalan. Semangat ya Kakak Andi ya. Semoga cuan mengalir dari segala arah. Tipsnya dikasih banyak juga. Satu orang ngasih tips 2 juta rupiah. Hari ini dapat 20 penumpang, jadi 40 juta sehari. Wah. Enak ya, berkali-kali lipat dari UMR nih. Pokoknya Foxian, tetap semangat. Grace Naidu menemani Anda sampai di jam 1 siang. Jadi masih ada waktu kurang lebih 60 menit lagi. Dan saya mau sapa-sapa Daji Dewel, selamat pagi. Katanya morning kakakku. Tumben nih hari Minggu siaran, kejar cuan ya dong. Biar cepat 300 juta per hari. Mantap katanya topi merahnya. Wah, semua pada notice topinya Grace ya. Terima kasih banyak, padahal hari ini karena untuk menutupi rambut yang lagi kurang bersahabat. Kemudian selamat pagi buat Kakak Yuanita Septiari, request lagunya Tokyo Drift yang versinya Blaster Jacks ya, sudah Grace putarin ya. Katanya salam buat yang lagi stay tune dan penyiarnya juga. Semoga kita semua sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya. Happy Sunday. Terima kasih. Kakak Indra Biborn yang lagi baper katanya gara-gara lagunya On My Way dari Alan Walker. Waduh, selamat merenung di pojokan sambil mengingat-ingat masa lalu ya. Kemudian Kakak Made Hendra Saputra juga hai, selamat sore. Terus ada siapa lagi yang belum Grace sapa ya? Pajero The Stone udah kayaknya tadi ya. Siapa lagi yang belum disapa? Ini ada Kakak Hida juga, Kakak Jeffrey, Kak Cakra nih, ada Kak Cakra hai. Cuma sapa-sapa aja katanya, gimana kabarnya Grace? Baik-baik aja karena selalu dibalur pakai minyak sanga-sanga. Jadi kayak kemarin ya Foxian ya, udah mulai mampet-mampet hidung, tenggorokan mulai enggak enak. Aha. Langsung Grace keluarkan sangat-sangat sing ada lawan. Makanya hari ini bisa siaran lagi nemenin Anda semua. Jadi di tengah cuaca yang lagi dingin banget, panas dingin cuacanya nih. Kalau siang panas, kalau pagi sama sore dingin. Jangan lupa selalu stok minyak.

Nang tekit pratiak seukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekit maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Radio. Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Tulus monokrom. Foxian tipe orang yang kalau lagi jalan-jalan atau mungkin juga kumpul keluarga selalu

mengabadikan momen gak sih dengan cara foto atau mungkin juga ngevideoin? Karena katanya Tulus ya, yang di single monokrom ini, kita gak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Kalau misalnya aku yang pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Jadi kalau Grace tipe yang kalau pergi pasti fotoan. Kadang-kadang misalnya kumpul keluarga, ya kan, videoin langsung. Walaupun video random, foto random, gak harus terlihat kurus, gak harus terlihat cantik di sana. Yang penting ada aja simpen momennya. Walaupun mungkin Anda bukan tipe orang yang mengupload ke sosial media ya, tetap kalau Gracie tim di foto. Apalagi kalau perginya jauh-jauh nih, misalnya Anda pergi jalan-jalan ke Inggris, ya kali nggak sampai 1000 foto, ya kan? Nah, kalau ngomongin soal Inggris nih, ada 4 bayi harimau Sumatera yang lahir di Inggris. Wah, dia nggak bisa bahasa ibu nih berarti nih, bahasa Inggris pakainya. Jadi 4 bayi harimau Sumatera yang berstatus sangat terancam punah di negara kita sendiri, tapi nyatanya lahir di Howlett's Wild Animals Park ya, di Inggris. Jadi kelahiran ini menjadi pencapaian penting dalam upaya konservasi dan juga program pembiakan harimau Sumatera yang populasinya terus-menerus menurun ya di alam liar di tempat kita di Indonesia. Jadi keempat anak harimau tersebut lahir pada 9 April 2026 dari induk betina bernama Tipah ya, usianya 7 tahun nih si ibunya, dan juga bapaknya namanya Nakal. Kenapa harus Nakal sih? Usia bapaknya 12 tahun. Serta sekarang bayi harimau itu sedang dipantau intensif ya oleh tim konservasi setempat. Wah, congratulations, kamu jadi warga negara Inggris ya. Tapi yang penting kemanapun kamu pergi dan lahir, jangan lupa asalnya dari Sumatera, Indonesia.

0: menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kafi Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
5: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
6: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
7: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
0: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
9: Fox Radio.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Angie, putus atau terus ya terserah Foxian lah. Pikirin baik-baik ya, yang pasti jangan sampai mengambil keputusan pada saat Anda sedang emosi. Jadi kalau lagi marah, lagi kesel ya, dimanapun itu, di tempat kerja, mungkin mau memutuskan untuk resign gitu kan, atau mungkin bareng sama teman pengen mutusin, udah kita gak usah temenan lagi aja karena kamu toxic, jadi aku mau cut off gitu kan. Atau mungkin sama pasangan ya, memutuskan untuk divorce atau mungkin juga putus. Ingat, tenangin diri dulu, healing dulu ya. Kemudian makan enak dulu, baru kalau udah tenang, ambil keputusan yang terbaik. Jangan sampai akhirnya nyesel gara-gara saat emosi, tiba-tiba langsung aja ngambil keputusan ya. By the way Foxian, nih ngerasa gak sih belakangan ini ya di Bali, di Denpasar, itu dingin banget. Pagi-pagi bangun tidur rasanya mau mandi kok malas banget, pengennya tetap aja berada di bawah selimut karena suhunya tuh lagi bener-bener berasa dingin banget. Siangnya mulai agak panas, tapi panasnya juga gak sampai nyelekit-nyelekit banget ya, anginnya tetap dingin gitu. Dan malam juga sama, dingin banget. Kalau Grace sih suka Foxian, karena Grace lebih suka dingin daripada panas. Ada yang ngerasa gak? Dan ini ternyata ya, cuaca di Bali memang belakangan lagi kerasa dingin. Bahkan untuk suhu itu bisa tembus sampai dengan 20 derajat Celcius di wilayah Jembrana. Wow, asik banget. Dan menurut perakirawan BMKG wilayah 3 Denpasar, jadi Ibu Diana Hikmah yang mengatakan fenomena khusus udara yang terasa lebih dingin di malam hari ini biasanya terjadi pada periode puncak musim kemarau, yaitu di bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Jadi menurut Ibu Diana ya, kondisi tersebut dipengaruhi gerak semu tahunan matahari dan aktifnya monsun Australia. Dan emang ya di Australia lagi musim dingin juga di bulan-bulan segini. Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara, sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa nih, misalnya Bali dan juga daerah sekitarnya. Jadi Lombok juga berasa. Kemudian biasanya di bulan Juni ini kalau Anda liburan ke Dieng, itu suhunya bisa sampai di bawah 10 derajat Celcius. Wow, kalau Foxia sendiri lebih milih dingin atau mungkin angetnya sinar matahari? Kalau Grace tim dingin. Tapi walaupun saya suka dingin, saya gak lupa selalu nyiapin sanga-sanga juga di tas kemanapun saya pergi, Foxian. Karena kalau udah mulai ya, terlalu lama berada di tempat dingin, itu tulang-tulang langsung berasa pada ngilu kalau gak dibalur pakai sanga-sanga. Dan juga lebih gampang kayak masuk angin, lebih gampang meler-meler. Ada yang sama gak nih sama Grace? Apalagi untuk minyak balur yang ultimate ini ya, menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi begitu Anda dibalurkan di punggung, di perut, di telapak kaki, itu langsung memberikan kehangatan yang nyata dan juga relaksasi. Jangan sampai tunggu masuk angin ya, apalagi kalau usia udah gak bercandaan lagi. Mendingan stok aja minyak sanga-sanga, bisa langsung beli di Fox Radio Bali ya, yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar. Atau kalau malas keluar karena lagi dingin banget, mendingan di WA aja langsung dianterin sampai depan rumah. Bisa di 081-993-101-02. Sekali lagi ya, 081-993-101-02. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
3: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
2: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
2: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Tantri Kotak ya, yang berhasil banget bikin lagu benar-benar sesuai dengan kenyataan para ibu bekerja sekarang di era 2026. Kalau kerja ada rasa bersalah ninggalin anak, gak kerja gimana dong? Kita harus gotong royong, bahu-membahu bareng sama suami untuk menopang keuangan keluarga. Tetap semangat untuk semua ibu di dunia yang harus bekerja, yang harus meninggalkan anak ya. Emang sih kayak ada beberapa hal kalau misalnya para ibu bekerja. Yang pertama, rasa bersalah ninggalin anak. Mungkin harus nitipin anak di daycare, atau mungkin bareng sama dititipin sama mertua gitu kan. Ada perasaan gak enak juga. Belum lagi konflik peran ganda yang dirasakan oleh ibu bekerja nih. Jadi kesulitan banget membagi fokus saat harus nyelesain tugas kantor. Tapi pada saat yang sama juga anak di rumah lagi sakit, atau mungkin juga ada acara penting anak di sekolah yang kita gak bisa hadir. Waduh. Dan pastinya para ibu bekerja ngalamin yang namanya kekalahan fisik dan juga mental, alias juga burn out gitu kan. Jadi dilema nih, menjalani peran ganda membuat ibu itu nyaris tidak bisa memiliki waktu untuk diri sendiri atau me time. Jadi memicu yang namanya stres dan juga kecemasan. Tapi tenang aja Foxian, di balik semua hal ya pasti ada hal-hal yang positif. Jadi beberapa hal positif yang dialami sama anak ketika ibunya bekerja. Yang pertama, si anak pasti jadi lebih mandiri gitu kan, dan juga terlatih melakukan berbagai tugas rumah tangga sejak dini karena gak ada ibu di sampingnya. Kemudian juga untuk si anak ini bisa banget menumbuhkan etos kerja dan empati. Jadi anak memiliki role model tentang bagaimana membagi waktu, bertanggung jawab, dan menghargai kerja keras. Dan untuk anak yang ibunya bekerja, itu peluang sukses di masa depannya besar loh. Jadi berdasarkan studi dari Harvard Business School, anak perempuan yang ibunya bekerja cenderung lebih sukses dalam karir dan memegang posisi pengawas. Sementara anak laki-laki itu bakal tumbuh menjadi individu yang lebih partisipatif dan juga dalam urusan rumah tangga. Dan untuk para ibu, tenang aja kalau harus bekerja juga ya. Untuk ibu ini sebenarnya bisa menjadikan kesehatan mental yang lebih baik. Karena bekerja itu bisa menjadi saluran dan juga aktualisasi diri, menjaga pikiran tetap aktif dan mencegah stres yang sering terjadi karena rutinitas rumah tangga yang monoton. Jadi semangat ya Foxian untuk para ibu di luar sana yang lagi galau nih, mau kerja tapi anaknya gak ada yang jaga, mau dititip di daycare. Banyak banget berita tentang daycare yang lagi nguras pikiran. Semangat ya, semuanya pasti bakal terselesaikan ya. Yang penting komunikasi bareng sama pasangan, semua dijaga baik-baik.

game with Waneto FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sang-sang asing adalah Wan Fox yang satu single dari Anmes Kamaleng yang sudah membawa kita 56 menit lepas dari jam 12 siang. Tugas Grey sudah selesai menemani weekend Anda di hari ini ya, di Fox Good Vibes. Dan sudah 3 jam kita seru-seruan bareng, muterin lagu-lagu, saling curhat, saling adu nasib. Dan sekarang waktunya Grey untuk kembali ke rumah, menikmati weekend bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih untuk semua yang udah joinan, yang sudah menyapa-nyapa di WhatsApp, di aplikasi, udah ngintip-ngintipin Grey juga dari Instagram, dari Facebook, yang udah komen-komen, terima kasih banyak. Ketemu lagi barengan sama Grace besok ya. Besok Grace di jam 3 sore dulu tukeran sama Yuka di Waneto Lunch ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Jangan kemana-mana, abis ini bakal ada Baby Jasmine. Hai baby, mana suaranya? Kan udah denger kan? Keep smart, stay humble and always grateful. Waneto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Happy weekend Foxian. Selamat beristirahat, selamat kumpul bersama dengan keluarga tercinta. Bye bye.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. I love you, Foxian. Kalau ada cangcuters, I love you, Bibe. Ya, kalau baby, I love you, Foxian nih. Akhirnya ya, akhirnya ada yang ngucapin I love you hari ini ya, Foxian ya. Gak apa-apa, jangan bersedih ya Foxian, karena masih ada baby kok yang akan bilang I love you ke Foxian pada siang hari ini. Supaya yang sekiranya pada siang hari ini ngerasa kepanasan ya, karena di luar sana panasnya menyalawi. Jadi adem lagi ya setelah mendengar kata I love you itu. Gimana kabarnya hari ini Foxian pada siang hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga di hari Minggu. Cepet banget ya hari Minggu, why? Tapi mungkin dari ada juga yang hari Minggu masih kerja, semangat loh ya. Ini kita harus semangat ya di hari Minggu ini, yang harusnya kita bisa pakai untuk quality time bareng keluarga, me time sendirian atau healing. Tapi kita harus tetap kerja, semangat ya. Untuk Anda Foxian yang masih bekerja di hari Minggu ini melawan panasnya sinar matahari, semangat pokoknya ya. Nggak kok ada kata di atasnya semangat, itulah untuk Anda yang bekerja pada siang hari ini. Supaya kegiatannya pada siang hari ini, pada hari ini semakin meronta-ronta lagi semangatnya, Bibi Jasmine temenin ya sampai nanti pukul 4 sore tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an kesayangan Anda. Yang mau gabungan bareng Bibi boleh banget dong ya, gabungan bareng Bibi di sini melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, boleh banget langsung aja gabungan ya, request lagu, kirim salam, silakan banget. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, boleh banget di download sekarang juga. Di Play Store ada, di App Store juga ada, aplikasinya gratis. Jadi gak usah khawatir disuruh bayar-bayar ya, langganan-langganan gak ada, gratis. Langsung aja di download supaya bisa request lagu dan kirim salam. Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087878x102. Gak lupa juga ya, teknologi makin canggih, apa-apa udah makin gampang kita akses, apa-apa makin gampang kita dapetin gitu kan. Kecuali jodoh ya. Jangan yang gitu-gitu dulu ya, masuk opening ya. Supaya Anda tetap up to date Foxian, jangan lupa loh ya di follow dulu Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Apapun kegiatan Anda pada siang hari ini, di hari Minggu ini yang sangat menyalawi ini, Baby Jasmine hadir untuk menemani segala kegiatan Anda sampai nanti pukul 4 sore, only on break time.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten e kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekelajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, gek.
3: Mbok, gek. Niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kijek-kijek jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

pasangan Sing Adelawan.

Sangat-sangat sing adalah One Paramore with Monster. Special untuk Anda, Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani siang hari Anda ya. Di siang hari ini, di hari Minggu ini sangat cerah ini, Foxian. Tapi ya Foxian ya, untuk Anda nih yang udah kerja seharian, yang liburnya aduh tipis banget kemungkinan ada libur gitu ya. Atau untuk Anda yang punya kulit sensitif juga, yang mudah gatel-gatel, mudah ruam, langsung aja ya, Anda at least punya satu produk sanga-sanga. Apalagi untuk Anda ini yang lagi cari all produk sanga-sanga, sekarang makin gampang banget untuk ngedapetinnya. Karena bisa langsung mampir ke outlet sanga-sanga yang ada di dekat Ranjang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sanga-sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, kayak Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century di seluruh Indonesia. Jadi udah gak perlu bingung lagi sekarang mau cari di mana ya, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing adalah one.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.

World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Let's Dance Together by Melly Guslow featuring BBB. Bukan bintang biasa. Spesial untuk Anda, fungsinya lagu ini BBB hadirkan. Semoga kita bisa dance together ya. Tapi lewat radio dulu aja ya Foxian ya, supaya kita bisa having fun bareng juga gak sih? Dan setelah ini BBB akan menghadirkan lagu fresh release kita pada siang hari ini Foxian. Satu buah lagu dari lagu Indonesia dan satu buah lagu lagi dari lagu mancanegara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin lagunya.

0: Lagu terbaru dari Eat Guitar yang berjudul Masih Ada Cahaya yang menjadi lagu fresh release kita pada siang hari ini, Foxian. Lagu ini menjadi salah satu karya yang menghadirkan nuansa emosional, hangat dan penuh refleksi. Dalam lagu terbarunya ini, Eat Guitar berkolaborasi dengan Hindia yang menyampaikan pesan tentang harapan di tengah rasa lelah, luka dan gelapnya kehidupan. Lagu ini resmi dirilis pada tanggal 15 Mei 2026 lalu sebagai bagian dari album Berusaha di Bawah Hujan. Jadi dikutip dari kanal YouTube Eat Guitar sendiri, melalui lagu Masih Ada Cahaya memberikan pesan tentang perjalanan seseorang yang sedang berusaha bertahan hidup di tengah tekanan dan trauma yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Dalam lagunya ini, Eat Guitar menghadirkan lirik yang lembut namun dalam juga, Foxian. Sementara Hindia memperkuat suasana reflektif lewat gaya penulisan khasnya yang puitis dan juga realistis. Jadi lagu ini terasa seperti pelukan hangat bagi siapa aja yang sedang merasa kehilangan arah atau kelelahan menghadapi hidup.
1: Sempat aku mengira ku terkutuk dengan kolam bayangan yang lahir karena.
0: Jadi untuk makna terbesarnya sendiri, lagu Masih Ada Cahaya ini adalah tentang harapan. Lagu ini ngajak untuk pendengarnya nih percaya bahwa seberat apapun keadaan yang sedang dihadapi, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Cahaya tersebut bisa berupa harapan kecil, orang-orang terdekat, atau keberanian untuk tetap melangkah walaupun perlahan. Jadi pesan inilah yang membuat lagu tersebut kerasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, terutama generasi muda yang sering menghadapi tekanan emosional dan overthinking dalam keseharian mereka. Melalui Masih Ada Cahaya, Eat Guitar kembali menunjukkan kekuatannya sebagai penulis lagu yang mampu mengubah keresahan dan luka menjadi karya yang menenangkan. Lagu ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi ruang refleksi dan pengingat bahwa di tengah gelapnya hidup, harapan selalu ada bagi mereka yang terus bertahan dan berusaha. Dan ya, Foxian, lagu ini adalah lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu Indonesia, Masih Ada Cahaya by Eat Guitar featuring Hindia. Lagunya deep banget ya. Untuk Anda yang mungkin sekarang lagi bimbang juga, yang lagi berusaha bertahan dan terus berusaha, yang pantang menyerah ya. Lagu ini cocok banget untuk Anda, Foxian. Dan tentunya, lagu ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali. Dan selanjutnya, Bibi akan move ke lagu fresh release kita dari lagu Mancanegara. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa babi bu bebo lagi, langsung aja ya kita dengerin lagunya.

Live by Galantis. Yang menjadi lagu first release kita pada siang hari ini, Foxian dari lagu Mancanegara. Jadi Galantis, project dari DJ Swedia Christian Clarkson, resmi merilis single terbaru bertajuk Stay Live pada tanggal 27 Mei 2026. Jadi lagu ini menjadi rilisan pertama Galantis di bawah label Counter Records. Imprint dari Ninja Tune sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan musik mereka lewat proyek bertajuk Galantis and the Devil's Tax Return. Jadi Stay Alive ini menghadirkan nuansa kontemplatif yang memadukan kesedihan dan juga harapan, memperlihatkan arah musikal baru yang lebih reflektif bagi Christian Clarkson sendiri. Dan lagu ini Fauzian, media lagu fresh release kita pada siang hari ini dari lagu Mancanegara. Lagu Mancanegara yang baru saja hadir ya di Fox Radio Bali tentunya. Dan dua lagu fresh release sudah baby hadirkan Fauzian. Satu buah lagu tadi hadir dari It Gita featuring dengan Hindia, dari lagu Masih Ada Cahaya, dan lagu fresh release dari Mancanegara hadir dari Galantis with Stay Alive. Dan kedua lagu fresh release ini sudah bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali.

Kembali Simply The Best Station sangat-sangat sing adalah one. When the light go out by 5, baru saya mendarat untuk Anda Foxian di siang hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Tapi Foxian, ada gak sih yang belakangan ini atau mungkin udah dari lama itu susah banget sama yang namanya tidur ya, atau insomnia? Itu bisa jadi karena Anda malamnya sebelum tidur belum ngebalurin badan Anda pada pakai minyak sangat-sangat tuh kayaknya. Makanya insomnia ya. Coba aja sebelum tidur badannya dibalurin pakai minyak sangat-sangat, pasti tidurnya nyenyak sekali ya. Bahkan sampai kesiangan, Foxian. Tapi ya, selain itu, selain Anda harus membalurkan badan Anda dengan minyak sangat-sangat sebelum tidur, untuk Anda yang suka insomnia, yang punya insomnia, yang mungkin susah banget tidur di setiap malamnya, ini Anda harus banget nyobain yang namanya bunga lawang. Udah pada pernah dengar belum ya bunga lawang? Jadi Foxian, bunga lawang atau juga disebut dengan kembang pekan ini sudah dikenal lama menjadi salah satu rempah dalam berbagai jenis masakan di tanah air ya. Ada sejumlah khasiat bunga lawang bagi kesehatan yang wajib Anda ketahui. Salah satu khasiatnya bahkan bisa atasi insomnia Anda, Foxian. Selain memiliki kandungan vitamin dan mineral yang cukup tinggi, rempah ini juga memiliki mengandung senyawa fitokimia aktif yang sangat bermanfaat. Bahkan kandungan asam sikimat, anetol, flavonoid, dan polifenol pada bunga lawang menjadi salah satu yang tertinggi. Senyawa fitokimia memiliki khasiat anti jamur, antibakteri, dan anti radikal bebas. Jadi Foxian mengutip dari Farewell Health, selain dapat digunakan sebagai bumbu masakan, bunga lawang juga bisa dimanfaatkan mengobati berbagai macam penyakit. Ini beberapa khasiatnya juga udah dia teruji gitu ya, Foxian ya. Yang pertama, fungsi dari bunga lawang ini adalah untuk penjagaan virus. Jadi manfaat bunga lawang mencegah virus telah terbukti secara farmakologis. Kandungan asam sikimat dalam bunga lawang ini menjadi salah satu senyawa antivirus dan jadi salah satu bahan aktif utama dalam obat flu. Lalu yang kedua, itu mencegah anti jamur. Jadi kandungan anti jamur pada bunga lawang dapat membantu tubuh atasi jamur, terutama Candida albicans yang disebabkan penyakit candidiasis. Candidiasis ini biasanya menyerang mulut, kulit, dan alat kelamin. Dan yang terakhir itu ada mengatasi insomnia ya, kayak yang Baby tadi bilang. Jadi bunga lawang juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi gangguan tidur seperti insomnia. Jadi kandungan penenang yang terdapat pada bunga lawang dipercaya dapat membantu menenangkan syaraf Anda. Jadi untuk Anda nih, Foxian, yang susah tidur, yang punya insomnia, yang tiap malam kayaknya aduh ini kenapa ya begadang terus, cobain nih ya, cobain untuk menggunakan bunga lawang untuk mencegah insomnia Anda.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Best Station sangat-sangat sing adalah Why. Kesempurnaan cinta dari Rizky Febian baru saja mundur untuk Anda Foxy di siang hari ini. Semoga bisa bikin hari Anda makin sempurna lagi deh. Dan sekarang kita akan memasuki segmen yang sangat spesial karena akan membahas tentang seputaran Bali ya Foxy ini, supaya kita terus mengingat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Bali, fun fact yang ada di Bali, supaya pengetahuan kita soal Bali semakin luas lagi Foxy ini ya. Di mana lagi kita bahas kalau bukan di segmen Around Bali.
1: Mau tahu budaya di Bali ada apa aja? Around Bali.
0: Oke, jadi pada siang hari ini kita sudah memasuki segmen Around Bali, yang dimana kita akan membahas seputaran Bali ya, kayak judulnya, supaya pengetahuan kita tentang Pulau Bali tercinta kita ini semakin luas ya, semakin banyak pengetahuan ya Foxian ya. Jadi pada siang hari ini Bibi akan membahas tentang neonolin, alat musik khas Pujungan yang alami transformasi nih Foxian, luar biasa banget ya. Jadi Foxian, salah satu contohnya adalah neonolin nih, alat musik dari Desa Pujungan, Tabanan, yang telah mengalami transformasi modern. Jadi meskipun sekilas mirip dengan alat musik penting dari Karangasem, keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda ya. Jadi ada juga fakta menarik nih Foxy yang akan Bebe bahas tentang neonolin ini. Jadi yang pertama, neonolin ini berakar dari alat musik nolin tradisional. Jadi neonolin merupakan pengembangan dari alat musik tradisional nolin yang dulunya digunakan dalam berbagai upacara adat di Desa Pujungan. Jadi transformasi ini bertujuan untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kembali alat musik tersebut kepada generasi muda. Selanjutnya dikembangkan oleh musisi muda Angga Nurbawa. Jadi musisi lokal Angga Nurbawa memainkan peran penting dalam pengembangan neonolin ini Foxian. Ia menambahkan elemen-elemen modern seperti sistem nada kromatik untuk memperluas jangkauan musikalitasnya. Selanjutnya memiliki 3 jenis angkepan. Jadi alat musik neonolin ini terdiri dari 3 jenis suara atau register, tinggi, sedang, dan juga rendah. Jadi struktur ini memungkinkan fleksibilitas dalam permainan musik, baik secara solo maupun dalam ensemble. Selanjutnya berbeda dengan penting dari Karangasem, meskipun bentuk dan cara memainkannya sekelas mirip dengan alat musik penting dari Karangasem, neonolin memiliki perbedaan signifikan dalam sistem nadanya. Neonolin menggunakan sistem nada kromatik, sedangkan penting memainkan semua patet baik dalam laras, plok maupun salendro. Dan yang terakhir, pengembangan neonolin ini merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya di Desa Pujungan sendiri. Jadi melalui inovasi ini, masyarakat setempat berusaha menjaga keberlangsungan alat musik tradisional neonolin ini di daerah mereka. Jadi itu dia Foxian, alat musik neonolin ya, alat musik khas Pujungan dari Tabanan yang mengalami transformasi. Jadi bukan hanya teknologi aja yang semakin canggih, jadi alat musik di Bali pun mengalami transformasi yang mengikuti zaman gitu Foxian. Dan ya itu dia Round Bali kita pada siang hari ini Foxian, dan sampai jumpa di Round Bali berikutnya.

0: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecuean dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
3: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah One. The Virgin, cinta terlarang. Spesial untuk anda nih, Foxian, cukup The Virgin aja yang punya cinta terlarang. Kita-kita janganlah ya. Kalau udah dilarang ya udah, cara yang lain aja gitu. Nggak usah yang dilarang, tapi diterobos gitu ya. Jangan, no. Kalau yang satu ini sih gak mungkin terlarang ya fungsinya, karena baby pun juga make. Para remaja jompo yang punya kulit sensitif gak mungkin dilarang pakai ini fungsian. Ultimate sangat-sangat. Tapi fungsian harus waspada loh ya sama yang namanya produk palsu. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat, dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang nih spesial ya, ada yang baru untuk anda yang punya permasalahan kulit gatal-gatal atau sensitif atau ruam yang bikin gak nyaman di kulit, langsung aja check out sangat-sangat gatalin nih Foxian, produk terbaru dari sangat-sangat. Untuk anda yang pengen masukin kelasnya produknya dan juga info harga resminya, boleh langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sangat_bali atau websitenya di www.balinghealingoil.com dan di www.sangat-sangatofficial.co.id. Sangat-sangat sing adalah One.

0: Kalsian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Station sangat-sangat sing adalah One Tevi Campbell with I'm Ready. Spesial untuk anda Foxian di siang hari ini. Semoga Foxian ready ya menghadapi hari Minggu pada siang hari ini, karena besok udah Senin lagi. Harus ready sih kata Baby ya. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir bareng Baby di sini. Terima kasih banyak ya Foxian yang sudah hadir. Ada Kak Gede Pasal Sugiana sudah ikutan hadir dari seputaran Monang Maning. Terima kasih. Lalu ada Cam Boys sudah pesan siang, terima kasih banyak ya. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan juga. Salamnya buat Kak Beb aja katanya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Astagara ya, doanya berbalik lagi untuk Cam Boys dan untuk Foxian semua. Lanjut lagi ada Kak Tupurwa sudah ikutan hadir juga bareng Baby di sini. Terima kasih sudah pesan siang juga. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan ya. Terima kasih sudah absen siang ya. Nanti jangan lupa absen malamnya juga supaya gak alfa. Absen sekolah kali ya. Lanjut lagi ada Kakak Andi. Wih, udah sampai mana nih Kakak Andi? Dari pagi ya udah keliling Seminyak, Nusa Dua, Jimbaran, Canggu, Airport, Nusa Dua. Wow ya, udah berkeliling Bali itu ya. Semangat untuk Kakak Andi yang sedang bekerja ya. Semoga hari ini pulangnya gak terlalu malam ya, biar bisa istirahatan cukup juga. Dan untuk anda Foxian yang beraktivitas juga pada hari ini, semangat, semangat, semangat ya. Semangat mencari cuannya. Apa itu hari Minggu? Apa itu tanggal merah? Gak ada kerja ya. Lanjut lagi di sini ada Blegus Bau juga sudah ikutan hadir. Terima kasih udah ikutan gabungan. Untuk lagu ya tadi sudah BB putarkan juga ya. Semoga terhibur juga dengan lagu yang sudah dihadirkan. Lalu ada Kakak Yuanita Septiari sudah ikutan hadir juga. Terima kasih untuk lagunya tadi sudah Bayi putarkan juga. Salam buat yang lagi stay tune katanya. Oke deh, semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Amin. Astagfirullah ya, lancar-lancar aktivitasnya Foxian ya. Happy Sunday, semangat siarannya. Oke, terima kasih juga ya untuk Kakak Nita yang sudah hadir. Lalu ada Kak Basic Forever sudah kita nongol juga, terima kasih. Ada Kak Ade Afika juga sudah kita nongol, terima kasih juga. Ada Kak Mede Hendra Saputra ya sudah kita hadir juga, terima kasih. Kirim salam buat aku yang lagi nyantai aja katanya. Oke deh. Lanjut lagi ada Kak Cakra ya yang sudah ikut absen katanya. Sorry baby girl, sorry juga Kak Cakra. Dan untuk ada Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam masih boleh banget tuh ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 4 sore.

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ragani pasti ngangge parfum manyar nge. Cie cie cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
1: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len ne, len gati ne. Jek seger ne, bonen seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
1: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
2: Tan beli ulung dah selima ke mantan niki. Tengyantos ganti satu tali kok beli.
1: Mih, jegaeng luung nih mok produk nih. Dijeneng hidang beli mok. Coba info malu.
2: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok shop Fox Radio Bali.
3: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
4: Ada, di sanga-sanga spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
3: Emang nggak jauh dari Renon?
4: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya, enak loh di sana. Karena mereka pakai produk sanga-sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
3: Ada treatment apa aja emang?
4: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
3: Harganya affordable nggak?
4: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
3: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
4: Gas.
5: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.

Temptation sangat-sangat sing adalah one. 5 seconds of summer, she looks so perfect. Special untuk anda Foxian, semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk anda nih yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman yang ada di Bali, langsung aja ke Mangolang Lake Resto. Jadi pilihan kafe yang tepat untuk anda Foxian. Karena di sini Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, udah deh nggak usah diraguin lagi ya. Mangolang Lake punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxian bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Mitre, Gianyar. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan anda untuk merasakan ambience dan makanan yang ada di Mangolango Lake Resto. Mangolango Lake Exotic Restaurant with every lake view part of Sangat-sangat.

0: friendzone. Aduh gak enak banget ya sih terjebak friendzone. Lebih baik ya, better kita terjebak di jukes bapak-bapak aja. Sini Bibi bantu supaya bisa join di circle bapak-bapak. Di segmen yang sangat kita tunggu-tunggu di akhir program break time. Di segmen apa lagi kalau bukan di segmen Titi DJ.
1: It's time to Titi DJ. Today's top dad jokes.
0: Okay, kita sudah memasuki segmen terakhir kita ya di program break time. Tentunya segmen yang tidak boleh terlewatkan ya Foxian ya. Karena segmen ini adalah segmen yang akan menguji kesabaran kita semua supaya kita tetap sabar, gak boleh marah-marah ya. Jadi kita sudah memasuki segmen Titi DJ yang dimana kita akan menguji jokes Anda ya Foxian pada siang hari ini. Kira-kira Titi DJ kita ada yang benar gak ya jawabannya? Jadi Foxian, Titi DJ kita pada siang hari ini adalah siapa penyanyi yang ada di tempat wisata? Kira-kira siapa ya penyanyi yang ada di tempat wisata? Kita langsung aja intip-intip jawaban dari Foxian yang udah dikirimkan ke Baby ya. Udah banyak nih yang ikutan jawab Titi DJ. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah jawab Titi DJ ya. Jadi Foxian, kita intip-intip dulu jawaban yang sudah dikirimkan Foxian ke Baby di sini. Ada Kato Purwa ya yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya ke Baby. Terima kasih banyak udah ikutan jawab Titi DJ. Jadi versi Kato Purwa adalah siapa penyanyi yang ada di tempat wisata? Versi Kato Purwa adalah Jawaban DJ Cardi B, plesetan dari Cardi Bantul atau wisata Bantul. Oh iya iya iya, ngerti. Jadi kayak Candi Cardi Bantul gitu. Cardi B, B-nya tuh Bantul gitu. Oke, mudeng. Mungkin Baby masih kekurangan kopi ini ya. Jadi agaknya mikir dulu nih sebelum mencerna. Oke. Terima kasih ya. Kato Purwa sudah mengirimkan jawaban DJ-nya Cardi B. Wih, Cardi B enggak tuh ya. Plesetan dari Cardi Bantul atau wisata Bantul. Oke. Terima kasih Kato Purwa sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya. Lanjut lagi, ada Chamboys yang sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya juga. Terima kasih banyak. Versi Chamboys adalah mana ini jawabannya? Oh ini dia. Beneran need copy ini ya. Versi Chamboys, siapa penyanyi yang ada di tempat wisata? Katanya Vina Panduwisata. Vina Panduwisata katanya, plesetan dari Vina Panduwinata. Oke, nyambung. Terima kasih ya Chamboys ya. Vina Panduwisata enggak tuh. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih lo ya sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya. Lalu ada KIW juga sudah mengirimkan jawaban Titi DJ-nya ke Baby ya. Versi KIW adalah jadi penyanyi siapa yang ada di tempat wisata? Versi KIW adalah Vina Panduwisata juga. Aduh, Vina Panduwisata katanya. Nama orang digituin, ya nggak apa-apa ya, jokes bapak-bapak, bercandaan aja, just kidding. Terima kasih Kak Ayu sudah mengirimkan jawabannya. Lalu ada Kak Rizky Muntarz, oke Z-nya banyak. Versi Kak Rizky adalah siapa penyanyi yang ada di tempat wisata? Katanya Rizky Febian. Oke, nggak apa-apa, nggak dikasih alasannya, cuman nggak apa-apa, itu versi Kak Rizky ya. Gak apa-apa Foxian, santai aja. Jawabannya gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semua disesuaikan sama jokes bapak-bapaknya aja ya. Setiap bapak-bapak kan punya karakter beda-beda ya. Jadi disesuaikan aja gak apa-apa gitu Foxian. Nah jadi itu dia, Foxian sudah mengirimkan jawaban Titi DJ pada siang hari ini. Terima kasih banyak Foxian, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Jadi Bebe akan segera spill jawaban Titi DJ kita pada siang hari ini supaya gak makin kepo. Sebenarnya jawaban yang benar apa sih? Cardi B atau Vina Panduwisata nih yang benar jawabannya ya? Atau mungkin bahkan ada jawaban lain kah? Nah Bebe gak tahu. Ini Bebe sedang membuka kunci jawabannya sekarang juga nih. Jadi versi Fox Radio Well ya adalah siapa penyanyi yang ada di tempat wisata? Penyanyi siapa ya? nyanyi siapa ya? Siapa ya kira-kira? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Siapa penyanyi yang ada di tempat wisata adalah SMR. Yes, selamat untuk yang menyewa Vina Panduwisata. Jawaban Anda tepat sekali ya, tepat sama jawaban yang sudah disiapkan oleh Fox Radio Bali. Kongres, tepuk tangan. Tepuk tangan akan cek untuk Anda yang belum benar juga jawabannya, gak apa-apa. Gak usah dimasukin ke hati ya, masukin ke tong sampah aja. Karena ini receh-recehan aja, gak apa-apa, santai aja, chill aja gitu ya. Untuk seru-seruan aja sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Jadi Titi DJ pada siang hari ini sudah clear ya, jawabannya sudah baby spill. Tapi gak kerasa banget ya Foxy yang sudah hampir 3 jam baby menemani Anda di program Break Time dengan lagu-lagu sayang Anda. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri dulu ya Foxian ya. Sebelum itu baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah gabungan bareng baby. Terima kasih, thank you, matur suwun ya semuanya. Terima kasih banyak, matur suksma semuanya. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca dan juga request lagu yang belum sempat baby putarkan. Kita jumpa lagi minggu depan, tentunya di Break Time dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Oke, kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: Sing Adalawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. 99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia Voice of Sanga-Sanga. Hai, hai, hai. Selamat sore Foxian dan Semeton Fox. Apa kabar hari ini? Seperti biasa di hari Minggu barengan Bella Octavia. Dan ini adalah Minggu terakhir di bulan Mei. Yap, akhir bulan nih Foxian dan Semeton Fox. Gimana-gimana? Gaji udah pada masuk? Bella belum. Hai. Tapi gak apa-apa, Bella tetap setia buat nemenin Foxian dan Semeton Fox di chart poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali kali ini edisi ke-22 di tanggal 31 Mei 2026. Ada siapa aja sih yang menemani? Pastinya ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada Dewi and Hai as creative producer. Dan Iyal Sagib as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxy dan Semeton Fox pasti sudah enggak sabar nih. Pengen tahu siapa aja yang sudah berada di urutan 20. Tapi ada single yang harus out dulu nih. Foxy dan Semeton Fox, kira-kira siapa sih yang perlu out kali ini? Single ini keduanya sama-sama enak banget. Sudah menemani kita cukup lama. Satu single miliknya Nadif Basalamah, Aziz Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang sudah bertahan selama 17 pekan. Dan single miliknya Dales Tari Perahu Kertas yang bertahan 15 pekan yang harus caw dulu dari chart poster Indonesia. Bye-bye, bye-bye.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Foxiana Semeton Fox balikan lagi barengan Bella Octavia di chart poster Indonesia. Okay, yang ditunggu-tunggu. Bakal kita bahas dulu yang sudah berada di posisi 20 kali ini ya, Foxiana Semeton Fox. Mungkin sudah lama yang menanti-nanti pengen tahu siapakah dia. Lagu yang bisa dibilang sangat amat dalam banget ya, tapi ternyata harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi 20. Tohpati featuring Fabio Asa, Cinta Kita.

0: Jadi lagu ini ya, Foxian dan Smoton Fox, benar-benar mencuri perhatian karena menghadirkan perpaduan nuansa pop elektronik khas Weird Genius dengan sentuhan tradisional. Pada tahu nggak? Jadi ini berada di posisi 19 yang sudah menjadi new entry kita, Weird Genius featuring Novia Bahdim, Your Side. 19.
1: Poster Indonesia. It's a new entry.

Indonesia. Entah kenapa ya, Mas Tohpati ini kayaknya nggak bisa deh kalau nggak buat lagu-lagu yang bikin kita baper ya. Karena lagi-lagi sudah masuk di posisi 17 yang naik 2 peringkat. Lagu yang berjudul Ingin Ku Miliki bersama Meiska. Jadi ya, buat yang lagi ngalamin hubungan cinta belum pasti

Indonesia. Di posisi 16, single miliknya Sheila on 7 yang berjudul Sederhana ini sekaligus menjadi penanda grup musik rock alternatif Indonesia asal Yogyakarta ini kembali merilis single terbarunya setelah terakhir itu yang dirilis lagu berjudul Memori Baik di tahun 2024, 2 tahun lalu. Dan sudah menjadi di posisi 16, Sheila on 7, Sederhana naik 2 peringkat.

0: Indonesia.
1: Mengusung perpaduan pop klasik khas Wijaya 80 dan lirik puitisnya ala Sal Priadi. Wah, lagu ini mengangkat tema cinta lintas keyakinan yang penuh dengan tantangan. Naik 2 peringkat di posisi 15, Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menghilang. 15.

0: Radio. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mangde ilang, sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Media.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84 kali 085. Sekali lagi di 0852 84 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
3: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.
2: Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
8: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
9: Baru aja turun sebanyak 4 peringkat nih, Foxian dan Smeton Fox berada di posisi ke-14. Jadi ya, bagian tentang terlahir kembali 1000 kali lagi, ini nunjukin betapa besar dan konsistennya cinta ini, Foxian. Yap, lagu miliknya Ghea Indrawari di posisi ke-14, 1000 kali.

0: Indonesia.
1: Naik 3 peringkat, Foxian berada di posisi 13. Lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Tapi tau gak sih, Foxian dan Smetana Fox, kebiasaannya Ariel yang bisa dibilang mungkin bisa dicontoh sama kita semua ya, siapa tahu yang pengen berkarir di dunia musik. Karena dia tuh awalnya hanya sering nyanyi di warung Bu Susi, jadi di dekat sekolahnya gitu. Ternyata membawa perubahan dalam karir bermusiknya. Yaudah, kita sekarang nyanyi yuk di warung Bu Susi.

Mencintai tanpa arah secara khusus ditunjukkan untuk orang-orang yang masih menunggu dan belum siap melepaskan dan kehilangan orang yang dicintai. Ada nggak di antara Foxian dan Smeton Fox yang lagi mencintai tanpa arah tujuan? Cocok nih dengerin lagu yang baru aja naik satu peringkat di posisi 12, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah.

Indonesia. Balikan lagi barengan Bella Octavia di chart poster Indonesia. Kali ini sudah berada di posisi 11, Yofi Widianto, Dinda Gania, Relung Hati. Jadi lagu Relung Hati ini mengisahkan tentang seorang yang terluka namun tetap mempertahankan cinta meski hubungan telah berubah atau kandas. Aduh, kasihan banget. 11.

Indonesia. Fongsia dan Semutan Fox, balikan sama Bella Octavia. Wah, kalau kita ngomongin tentang cinta, kayaknya cocok banget deh dengerin lagu yang satu ini. Karena memang segala sesuatunya harus setara. Cintanya setara, effortnya setara. Kalau tak setara, itu bakal susah Fongsia dan Semutan Fox. Karena lagu ini harus turun sebanyak 6 peringkat di posisi ke-10, Virgaun tak setara.

Bisa dibilang ya Foxian ya, lagu yang satu ini selain viral, emang tema utamanya itu mengangkat rasa percaya diri yang kuat atau berlebihan yang dikemas secara komedi. Tahu dong kalau udah ngomongin tentang kepercayaan diri, ya lagunya siapa lagi kalau bukan NPD di posisi

Indonesia. Bisa dibilang lagu ini mengajarkan bahwa mengikhlaskan seseorang berarti memberikan ruang bagi kebahagiaannya yang lebih baik, sekaligus proses penyembuhan diri sendiri. Nah, lagu ini baru aja naik satu peringkat nih, Foxian dan Smeton Fox berada di posisi 8 mahal ini untuk yang bersamanya. 8.

Masih sama naik satu peringkat nih, Foxian dan Semeton Fox berada di posisi 7 dengan judulnya Event 17 Jangan Paksa Rindu. Emang lagu ini ya bukan sekedar tentang berpisah, tetapi tentang melindungi diri dari rasa sakit hati yang berlarut-larut. 7.

0: Situ Atas Indonesia.
1: Jadi ya Foxy dan Smeton Fox, memang hidup itu penuh lika-liku. Jadi benar kata Bernadia, buat aja semuanya menyenangkan. Dan kita perlu menghargai setiap momen dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita bisa mencintai atau merasa senang gitu sama apapun yang kita lakukan. Naik satu peringkat di posisi 6, Bernadia.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Ria Fongsian dan Semeton Fox, Yofi ini baru aja menghadirkan dalam versi terbaru di single ini yang berjudul Kini dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan untuk selera pendengar masa kini. Ah masa sih? Iya, kalau gak percaya dengerin aja di posisi 5 yang baru naik satu peringkat Yofi Widianto, Kim, Neida, Kini.

0: Radio. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Ci.
2: Kan Bli, Nikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jegadi aing miene mbok. Lene len gatine. Jek seger ne bonen seger-seger.
2: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nika antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
2: Tan Bli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih di jeneng idang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
7: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
8: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
7: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
9: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
10: Baru aja turun sebanyak 3 peringkat berada di posisi 4, Nabila Takiyah, Cegil. Jadi ya, menurut Nabila, lagu Cegil ini merupakan akronim dari istilah cewek gila yang merupakan seorang perempuan yang terobsesi mengejar cintanya. Di antara Foxian dan Semeton Fox, ada yang lagi jadi Cegil. Cocok nih dengerin lagu yang satu ini. 4

0: Universitas de La Paz, Indonesia.
1: Video musik Haha yang disertakan dalam perilisan single ini dilengkapi visual yang sesuai dengan suasana lagu. Dan lagu ini kan merupakan lagu terbaru miliknya Sabrina Leonor yang baru aja naik 2 peringkat di posisi 3 Haha.

Bisa dibilang Foxy dan Smeton Fox, makna lagu ini berangkat dari kebiasaan sederhana namun sangat bermakna, yaitu menyebut seseorang dalam doa. Wah, bisa kita jadiin contoh nih. Karena ya Foxy dan Smeton Fox sudah berada di posisi 2 yang naik satu peringkat. Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.

0: Radio.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100102. Sekali lagi di nomor 081 993 100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081 993 100102. Malih hapisan nomor 081 993 100102. Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081 993 100102. Sekali lagi di nomor 081 993 100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
5: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
6: Foxiana Semeton Fox, balikan lagi di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Yeay, yeay, yeay, yeay. Yang ditunggu-tunggu, udah pengen tahu belum jawara kita minggu ini? Tapi kita update dulu dari posisi 10 hingga 2. Posisi 10, Firgaun tak setara. Dan maaf.

0: Fun Fox yang sudah nungguin siapakah jawara minggu ini di chart poster Indonesia komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Yes, lagu ini ya cukup dalam banget, apalagi buat Foxian yang lagi ngalamin kebingungan dalam sebuah hubungan. Jadi kayak mikir ini hubungannya mau dibawa kemana? Putus atau terus? Yaps. Lagu yang sudah bertahan selama 13 pekan dan baru aja naik satu peringkat sudah menjadi jawara minggu ini di posisi pertama, Anji. Putus atau terus? Kita ucapin selamat dulu yuk sama Anji. Congratulations, congratulations, congratulations. Selamat jawara minggu ini, Anji, putus atau terus?
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prati.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sangat-sangat sing adalah One Bang Bang by Jessie G featuring Ariana Grande and Nicki Minaj. Baru saja mudar untuk Anda Foxian yang sudah membuka ya perjumpaan kita pada sore hari ini Foxian. Jamnya segini pada lagi ngapain nih Foxian? Apakah kegiatannya sudah selesai di jam-jam segini? Atau mungkin ada dari Foxian yang jam segini malah baru mulai kegiatannya? Gak apa-apa ya, segala kegiatan Anda pada sore hari ini sampai nanti pukul 9 malam, Baby Jasmine temenin dong dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Tapi gimana nih kabarnya sampai jam 6 lewat 21 ini Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Apalagi sekarang hari Minggu, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, karena terkenal dengan hari-hari yang santai, hari-hari yang chill, seharusnya seperti itu ya. Tapi gak apa-apa kalau untuk Anda ada yang hari Minggunya malah padat, malah crowded, malah banyak kerjaan. Gak apa-apa, kita sama tos dulu. Kita ya dari jauh tos. Karena masih ada Baby kok yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam dan juga request lagu Anda melalui live chat di aplikasi Fox Radio Bali. Untuk Anda yang udah punya aplikasinya, boleh banget langsung aja kirim salam, request lagu, boleh, curhat, boleh ya. Jangan yang aneh-aneh aja, minta jodoh gak bisa, Baby juga belum ada nih jodohnya ya. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, di download dulu sekarang juga. Di Play Store ada, di App Store juga ada. Ketik aja VOKS RADIO, nanti akan muncul aplikasinya, langsung aja download. Yang mau request lagu boleh, kirim salam juga boleh ya. Anda juga bisa banget gabungan melalui WhatsApp di 087 84 kali 102. Gak lupa juga ya, makin kesini kan teknologi semakin maju, semakin canggih. Apa-apa juga kita dapetin tuh gampang, informasi tinggal searching aja di internet dapet ya Foxian. Supaya Anda tetap up to date juga dan gak tertinggal banyak informasi, apalagi terkait produk sangat-sangat. Bisa langsung aja di follow Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali dan Facebooknya di Fox Radio Bali. Coba deh kasih tahu Baby, kegiatan apa sih yang Anda lakukan di jam segini Foxian? Boleh banget ya, Baby juga kepo sih Foxian pada lagi ngapain sih. Boleh banget langsung aja kirimin ya, kasih tahu Baby kegiatan Anda di jam 6 lewat 23 atau mungkin nanti deh sampai jam 9 malam, kira-kira kegiatan apa sih yang Anda lakukan di minggu malam ini Foxian? Apakah tiduran aja atau malah push kerjaan atau mungkin ngedate untuk Anda yang punya pasangan? Untuk Anda yang gak punya pasangan gak usah dipaksain ngedate ya. Gak apa-apa, meet time namanya, bukan ngedate ya, kita revisi namanya. Pokoknya apapun kegiatan Anda di malam hari ini sampai nanti pukul 9 malam, ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda only on Fox Night Talk.

0: jangan lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

One Galantis Runaway baru saja mendarat untuk Anda Foxian di malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah Bebe hadirkan. Dan untuk Anda nih Foxian yang punya kulit sensitif ya, apalagi cewek-cewek, udah kalau masalah kulit pasti sangat diusahain banget ya Foxian ya. Dan untuk Anda para tulang punggung keluarga, asik gak tuh tulang punggung keluarga gak tuh ya, yang bekerja dari pagi ketemu pagi gak ada liburnya, pasti perlu dong ya, yang bikin badan Anda itu fit terus, gak sakit-sakit badannya. Nah ini solusinya Foxian ya, apalagi sekarang itu produk yang satu ini udah menghadirkan produk terbaru, tebak apa? Sanga-sanga dong. Apalagi gitu kan, sekarang tuh sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbaru, yaitu Ultimate Sanga-sanga yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi untuk Anda Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai juga skincare-nya. Dan khusus untuk minyak balurnya sendiri, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut banget nih, Bebe pernah mencium aromanya, benar-benar bikin relax ya, calm banget, bisa banget ngebantu menenangkan pikiran, ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang udah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali atau bisa langsung pesan di nomor telepon 081 993 100102. Satu kali lagi di 081 993 100102. Sanga-sanga sing adalah one.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Mission sangat-sangat sing adalah one. I love Martin Jensen and Jason Derulo with Don't Cry For Me. Special untuk anda Foxian lagu ini ya. Jangan menangis, karena masih ada baby kok di sini. Mentang-mentang gak punya pasangan, jangan nangis dulu. Sabar ya, mungkin jodoh anda masih dijaga Tuhan ya, masih dijaga orang. Tapi pernah gak sih, atau mungkin dari Foxian ada yang punya pengalaman dijodoh-jodohin sama teman gitu ya. Saking kayak teman kita tuh ngeliat kita, duh kok gak dapet-dapet pacar sih, jodoh-jodohin aja kali ya. Pernah gak sih? Pasti pernah dong ya. Walaupun itu mungkin masa-masa SD dan juga SMP. Tapi ternyata ya gak sedikit juga yang dijodoh-jodohin itu malah langgeng, malah awet sampai sekarang, sampai bertahun-tahun. Ada yang relate kah? Karena ada riset juga nih, sampai ada risetnya, bukan sembarang ucap aja nih ya Fongtian ya. Ada riset yang mengatakan bahwa pasangan dari hasil perjodohan lewat teman itu akan lebih langgeng dari pasangan yang cari sendiri. Emang iya. Jadi ada sebuah penelitian psikolog dari Dr. Robert Epstein menyoroti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan sebuah hubungan. Jadi temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk melalui perjodohan atau rekomendasi dari orang terdekat itu memiliki potensi untuk berkembang lebih stabil dibanding hubungan yang diawali oleh ketertarikan emosional yang sangat kuat sejak awal. Menurut penelitian tersebut, pasangan yang memulai hubungan dengan perasaan jatuh cinta yang menggebu-gebu seringkali menghadapi tantangan ketika intensitas emosi mulai menurun seiring waktu. Jadi perubahan ini dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dalam hubungan apabila gak diimbangi dengan komunikasi dan juga komitmen yang kuat. Sebaliknya, pasangan yang dipertemukan melalui perantara nih, jodoh-jodohan nih, Foxian, seperti teman atau keluarga, cenderung memulai hubungan dengan ekspektasi yang lebih realistis aja. Mereka biasanya gak bergantung pada euforia romantis di tahap awal, melainkan fokus mengenal karakter, kebiasaan, dan tujuan hidup masing-masing. Para peneliti juga menilai bahwa pendekatan tersebut memungkinkan pasangan membangun fondasi hubungan secara bertahap, nggak langsung terburu-buru ya. Komunikasi yang terbuka, rasa saling menghargai, serta kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama yang memperkuat ikatan mereka dari waktu ke waktu. Akibatnya, rasa cinta itu asik dan kedekatan emosional dapat tumbuh secara alami seiring perjalanannya hubungan. Meskipun demikian, para ahli menekankan bahwa nggak semua hubungan hasil perjodohan otomatis lebih sukses ya dibanding hubungan yang dibangun secara mandiri. Faktor terpenting tetap terletak pada kualitas komunikasi, kematangan emosional, dan kesediaan kedua pihak untuk bekerja sama menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi bukan berarti yang gak jodohin tuh gak langgeng, enggak. Maksudnya ini ada riset, gak sedikit juga nih orang yang dijodoh-jodohin ternyata hubungannya langgeng. Nah untuk anda yang belum punya pasangan, coba suruh teman anda jodohin ya. Siapa tahu nanti galungan bulan depan udah punya pasangan, kan enak ya.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: sing adalah lawan.
1: Radio. Oh boy.

Station sangat-sangat sing adalah Wan. Craig David baru saja mendarat untuk Anda Foxian di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda di hari Minggu ini ya, supaya enggak ngerasa kesepian. Jangan sampai ya. Anda kalau masih ada baby ya Foxian ya, jangan sampai ada yang ngerasa kesepian. Apapun kegiatan Anda pada malam hari ini kan, sampai nanti pukul 9 malam, nanti baby temenin ya. Pokoknya jangan sampai ngerasa kesepian. Karena Foxian ya, untuk Anda yang terus-terusan nih ngerasa kesepian, itu ternyata bisa bikin tiba-tiba sakit punggung dan juga pusing. Wow, jadi jangan sampai ya, daripada sakit punggung sama pusing, mending joinan aja di sini bareng baby Foxian. Karena ada studi juga nih yang mengatakan bahwa kesepian itu ternyata bisa bikin tiba-tiba sakit punggung dan juga pusing. Hah, emang iya ya. Jadi kesepian itu ternyata bukan cuma berdampak pada mental aja, tapi juga bisa terasa langsung pada tubuh. Jadi sebuah studi dalam Annals of Behavioral Medicine menemukan bahwa orang yang ngerasa kesepian sering mengalami nyeri fisik seperti sakit kepala, pegel, hingga nyeri punggung walaupun nggak ada penyebab medis yang jelas gitu ya. Rasa sepi dapat mempengaruhi cara otak memproses stres dan rasa sakit, sehingga tubuh ikut memberikan respon nyata. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kesehatan emosional dan fisik itu saling terhubung erat Foxian. Menjadi hubungan sosial, memiliki tempat bercerita, dan merasa terhubung dengan orang lain ternyata bukan hanya baik untuk hati aja, tetapi juga penting bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tapi jangan khawatir, untuk Anda yang punya sakit punggung dan juga pusing, langsung aja check out produk sangat-sangat ultimate-nya tuh. Jadi check out nih Foxian ya, karena bisa membantu mengurangi rasa sakit punggung Anda dan juga pusing. Selain baby yang Anda butuhkan, yang Anda butuhkan lagi adalah produk sangat-sangat.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Waluto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Ali Golding with Calvin Harris, I Need Your Love. Spesial untuk anda, Foxian. I Need Your Love banget sih, Foxian. I Need Your Time juga sih, Foxian. Ya, untuk nemenin baby selama 3 jam ini gitu ya. Need banget baby toh. Kalau bukan Foxian yang menemani baby, siapa lagi yang menemani baby ya di malam hari ini, Foxian? Nah, supaya Foxian bisa terus menemani baby dan baby bisa terus juga menemani Foxian, apalagi sekarang ya di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio itu harus tetap menjadi teman setia untuk anda dan menemani segala kegiatan anda, memberikan informasi, hiburan, sampai inspirasi di setiap harinya, Foxian ya, supaya radio di Bali ini bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya. Kali ini PRSSNI Bali mengajak anda untuk berpartisipasi ini, Foxian ya, dalam survei digital pendengar radio yang ada di Bali. Melalui survei ini, anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi, dan hiburan yang anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat tentunya. Tenang aja, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5, dan seluruh jawaban anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, langsung aja klik linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Jadi tunggu apa lagi, ayo ya, supaya baby juga bisa terus menemani anda dan anda terus bisa menekan baby. Langsung aja ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan baby gak lupa juga untuk ngucapin terima kasih ya untuk Foxian yang udah nemenin baby. Jadi kuy, kita wujudkan radio di Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

0: satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, ma, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

Station sangat-sangat sing adalah One. Marshmallow featuring Carefree with Here With Me. Spesial untuk anda Foxian. Lagunya Bibi hadirkan, semoga bisa terhibur ya dengan lagunya Here With Me bareng Bibi aja, gak usah kemana-mana ya. Stand by, stay tune, jangan berpaling, jangan berpindah hatinya ya, karena cari yang nyaman itu susah loh. Ih, curhat males. Tapi untuk anda Foxian ya, kalau ngomongin masalah hati mah gak ada habisnya gitu ya. Apalagi ngomongin soal produk sasanga nih Foxian, untuk anda para remaja jompo ya, umur-umur segini perlu yang namanya produk sasanga. Apalagi untuk anda yang punya kulit sensitif ya, perlu banget nih stok sasanga, karena sasanga ini dari bahan yang alami, jadi aman banget untuk anda yang punya kulit sensitif. Untuk anda juga yang lagi cari produk sasanga, sekarang makin gampang lagi ya ngedapetin ya, karena bisa langsung mampir ke outlet sasanga yang ada di Keranyang Bali. Itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sasanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan Century di seluruh Indonesia ya Foxian. Jadi udah gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sangat-sangat asli, racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing adalah One.

Purwoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah one. Masih bareng Wiwi Jasmine, Foxian di Fox Night Show yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Untuk Anda yang mau request lagu boleh banget, yang mau kirim salam boleh banget ya, langsung aja kirimkan salam-salam Anda dan juga request lagu Anda melalui WhatsApp di 087 84 kali 102. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu untuk Anda Foxian yang udah bergabung, yang udah kirim salam, yang udah cerita-cerita kegiatannya pada hari ini ya, yang udah request lagu juga, terima kasih ya sudah gabungan bareng Bibi di sini. Ada Kak Gede Pasu Sugiana dari seputaran Monomaning sudah ikutan hadir, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Mariandra Saputra juga dari seputaran Tabanan sudah ikutan nongol juga. Kirim salam katanya buat istri yang lagi nyait persiapan galungan. Wih, semangat ya untuk istrinya Kak Mariandra Saputra yang lagi nyait persiapan galungan. Dan untuk Anda juga Foxian mungkin yang lagi dengerin Bibi posisinya juga lagi sama ya, nyait busung gitu. Semangat ya, jangan lupa maem sama minum juga. Tuh ada yang semangatin, jadi gak ada alasan untuk gak semangat ya nyait busungnya ya. Lanjut lagi, ada Katu Purwa ya, termonitor ketua, asik. Terima kasih sudah kita hadir, udah absen malam juga sampai 2 kali gak tau ngabsennya. Terima kasih lo ya. Katanya tadi centang satu, mungkin sinyalnya bermasalah itu kayaknya ya. Terima kasih ya Katu Purwa sudah kita hadir juga, biar ke absen katanya makanya 2 kali. Kiu kiu. Lanjut lagi, ada Kak Cakra sudah ikutan hadir juga. Katanya di kampung dingin cuacanya. Iya, belakangan emang lagi dingin banget cuacanya ya, seperti sikapnya dia. Asik, aduh curhat lagi. Tapi memang ya lagi dingin nih belakangan. Jadi untuk Anda, siapkan produk sangat-sangat ya untuk menemani hari-hari Anda yang dingin itu. Cukup sikapnya dia aja yang dingin ya, cuaca harus kita counter dengan minyak sangat-sangat supaya gak makin dingin ya. Supaya gak double kena dinginnya ya. Aduh jangan deh. Lanjut lagi, ada Chamboy sudah ikutan hadir bareng Bibi di sini ya. Terima kasih untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan. Semoga terhibur ya dengan lagunya. Makasih juga sudah absen sore, absen malam. Terima kasih. Salamnya buat Kak Beb aja katanya. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezeki. Amin. Astagfirullah. Doanya berbalik lagi untuk Chamboy dan untuk Foxian semuanya ya. Lanjut, ada Kakak Andi. Waduh, dari siang perasaan update-nya macet terus. Semangat sih kata Bibi Kak Andi ya. Sekarang lagi di sekitaran Legian tadi ya. Sekarang udah di mana tuh Kak Andi? Semangat ya, semangat, semangat, semangat. Baliknya kalau ke arah Denpasar, kalau macet lagi coba terbang. Jangan ya, Kak Andi kan bukan gini ya, bukan kupu-kupu, punya sayap bisa terbang ya. Jadi untuk Kak Andi, semangat ya Kak Andi ya. Itu macetnya dinikmati aja. Selagi masih ada Fox Radio Bali, pasti rasa ingin memukul orang saat macet itu udah gak ada. Jangan lo ya, mending enjoy aja dengerin lagu-lagunya Baby, lagu-lagu yang Baby hadirkan supaya gak emosi ya. Karena Baby tahu kalau udah macet tuh bawaannya emosi gitu ya. Untungannya udah malam juga ya, kalau panas, kalau siang langsung menyala abangku. Lo ada Mengski juga, halo Meng, gimana kerjaannya hari ini Meng? Semoga kerjaannya cepat kelar juga dan bisa cepat balik juga ya, nanti langsung pulang ya, jangan kemana-mana lagi. Emang enak loh. Kalau untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget dong ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Station sangat-sangat sing adalah lawan Foxian. Pasti dong ya, setiap orang tuh punya yang namanya cita-cita, keinginan, mimpi ya Foxian. Dan sekarang especially untuk Anda nih yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5, Cruise Line, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri, sekarang udah saatnya yang tepat banget untuk Anda gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Mei ini ada promo spesial, yaitu Easy Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik. Untuk Anda yang ambil program 1 tahun, bisa ngedapetin potongan biaya kuliah sampai Rp500.000. Dan buat Anda yang pilih program 2 tahun, langsung auto cashback sampai Rp8.000.000. Spesial banget dong ya. Dan khusus nih, jurusan Hotel Digital Marketing, Anda juga berkesempatan dapetin cashback senilai Rp1.500.000 plus photography gear and live streaming equipment yang kece banget tentunya. Gak cuman itu, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 dari KFC dan juga McDonald's. Jadi Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan kurikulum berbasis ahli USA. Jadi jangan sampai kelewatan, promo Easy Miracle ini cuma sampai 31 Mei aja, which is hari ini. So, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek?
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wonder FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One 50 and featuring Justin Timberlake with Ayat Technology. Special untuk anda Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagunya. Dan ya Foxian, selain lagu-lagu yang Bebe hadirkan bisa menghibur anda, ngebuat anda ngerasa healing, anda juga perlu sesekali healingnya tuh keluar rumah gitu ya. Dan untuk anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman, especially yang ada di Bali, langsung aja Mangolango jadi pilihan cover yang tepat untuk anda. Foxian bisa healing nih sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolango Lake punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau, pas banget untuk anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxian bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir ya, dan ajak semua orang kesayangan anda untuk ke Mangolango Lake Estate Restaurant with every lake view, part of Sanga-Sanga.

0: didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Wow, Foxian gak kerasa ya, sudah hampir 3 jam Baby menemani Anda di Fox Night Talk dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri, Foxian. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah nemenin Baby selama 3 jam dan bahkan dari tadi siang. Terima kasih banyak Foxian ya. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya di Fox Night Talk dari jam 9 sore sampai dengan jam 9 malam. Oke, kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one.

0: Sing adalah one. Fox 102 FM.
1: Upgrade your game bersama 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Selamat malam Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Gugjek Holiday menyapa Anda di Love and Affection sampai nanti di jam 11 malam. Explore.

Favorit FM Fox Radio Bali, simply the best station. Halo, selamat malam Foxian. Perlu semangat dong hari ini, di hari Minggu ini Foxian, karena besok udah libur lagi. Tanggal merah besok Foxian ya. Aduh, senang banget. Pasti Foxian yang kerja kantoran nambah liburnya gitu Foxian. Hari ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga berbahagia selalu. Karena malam hari ini kita kembali hadir, saya kembali hadir menemani Anda di Love and Affection pastinya sampai nanti di jam 11 malam Foxian. Siap memutarkan lagu kesayangan Anda, lagu favorit Anda, sambil membacakan curhatan Anda Foxian malam hari ini. Seperti biasa, hari Minggu ada segmen Love Song yang saya hadir, Love Song jam 10, jam 9. Bahkan keju, mari nyatakan kejujuranmu Foxian. Boleh nyatakan perasaan Anda kepada gebetan, nembak gebetan, muji pasangan, minta maaf, nyindir secara halus juga boleh. Yang penting sopan dan lucu. Jangan takut jujur ya, karena kadang satu kalimat bisa ubah segalanya. So, untuk Anda yang mau ikutan gabungan, langsung di WhatsApp di nomor 087-8788-88102. Atau boleh di semua media sosial kita, udah saya posting ya. Di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Atau boleh di WhatsApp juga, di WhatsApp udah di aplikasi. Silakan yang belum punya aplikasinya, masa belum punya, download sekarang juga. Cari Play Store, ambil handphone Anda, cari di Play Store ataupun di App Store Anda, ketik VOKS Spasi Radio, download, install, Anda bisa nikmatin layanan Fox Radio Network Foxian. Jadi untuk segmen makan keju ini, yang mau ikut gabungan mungkin sambil jadur santai, mungkin sambil kerja malam hari ini, yang lagi perjalanan hati-hati di jalan, boleh sambil diketik, di mention orangnya siapa yang ingin Anda tuju nih. Orang yang ingin Anda tuju, mention dia malam hari ini, semoga dia dengerin malam hari ini tentang kejujuran perasaan Anda, isi hati Anda, apa yang pernah Anda rasakan bareng do ini Foxian. Boleh langsung di chat aja Foxian ya, saya tunggu nih. Nanti di sebelum jam 10 saya bacain deh satu persatu curhatan Anda Foxian. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih bareng Jack Holiday Function di Love and Affection malam hari ini. Saya lupa mau ngucapin selamat hari raya Waisak untuk yang merayakan ya. Semoga hidup selalu dipenuhi dengan kedamaian. Amin. Enak ya berturut-turut tanggal merah. Besok hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Aduh, seneng banget. Tapi yang tetap kerja harus tetap kerja, harus semangat. Kalau gak kerja mau gimana? Gak bisa check out dong tiap bulannya ya. Harus semangat semua nih Foxian. Tapi kalau ada liburan-liburan seperti ini, apa sih kegiatan Anda Foxian? Rebahan, selonjoran, atau menyibukkan diri Foxian? Pasti gadget gak jauh-jauh dong ya. Pasti kalau udah pegang gadget itu sampai lupa waktu kadang-kadang. Apalagi kalau urusan dracin ya, yang lagi marak nih. Anda pasti judulnya apa sih yang film Dracin yang Anda suka di Foxian judulnya. Padahal pemainnya itu-itu aja, alurnya seperti itu, tapi kita tetap menikmati ya, tetap candu gitu Foxian. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih Foxian, popularitas drama Cina atau Dracin, genre kostum ini memicu tren wisata budaya di Beijing Foxian. Banyak turis menyewa busana dan riasan ala kaisar serta permaisuri dari era dinasti Ming dan Qing saat berkunjung ke Forbidden City nih Foxian. Saya kutip dari cnnindonesia.com. Bisnis penyewaan kostum dan jasa makeup di sekitar kawasan wisata tersebut pun ini berkembang pesat dengan biaya mulai dari 300 yuan hingga lebih dari 1000 yuan Foxian. Ini wisatawan dapat tampil layaknya bangsawan Cina kuno dan berfoto ataupun membuat konten. Nah, tren ini menunjukkan meningkatnya generasi muda terhadap sejarah dan juga warisan budaya Cina nih Foxian. Dengan apa namanya, dengan dracin, berkat dracin, wisata ke kota terlarang ini kini bukan sekedar melihat sejarah, tapi kita ikut menjadi bagian dari sejarah meski cuma sehari ya. Kapan ya bisa ke sana, ke Tiongkok, ke Cina? Mungkin harus jadi CEO dulu kali ya.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangnya-sangnya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangnya-Sangnya Skincare.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Fox Radio.

Requestan Anda sudah saya putar, Foxian yang sudah gabungan di WhatsApp malam hari ini ya. Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Untuk Anda yang mau gabungan malam hari ini, yang mau request, yang mau salam-salam, bisa di WhatsApp di nomor 087-87-88-88-102. Nanti saya bacakan yang sudah gabungan ikutan segmen Makan Keju. Mari nyatakan kejujuranmu, boleh nyatakan tentang perasaan, kegebetan, ataupun yang lain. Fungsian menyatakan permintaan maaf, kritik secara halus, pernah melakukan hal-hal konyol, boleh sampaikan aja Fungsian. Atau mungkin sampaikan Anda ingin umroh, siap. Kalau Anda ingin umroh nih, saya mau ngingetin lagi nih Fungsian tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga. Masih pada ingat kan ya? Ingat periodenya itu sampai tanggal 1 Desember 2026 saja nih Fauxian. By the way, udah ngumpulin berapa amplop nih? Pasti udah banyak kan ya? Tambah lagi. Tenang aja, kali ini saya mau kasih tahu caranya yang lebih gampang dari yang sebelumnya nih Fauxian. Tinggal kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur. Tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi 2 bagian. Dan produksinya di atas tahun 2024. Tinggal lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap, pilih kategori pesertanya, Anda sebagai karyawan, konsumen, atau sangasian Fungsian. Itu tuliskan kategorinya pada amplop, kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, silahkan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Good luck, Foxian.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

When I see you smile, kenapa Anda senyum-senyum? Karena udah mau gajian atau udah gajian? Udah dong pastinya gajian, Foxian. Ya apalagi tanggal satunya tanggal merah, pasti lebih awal masuk gajinya. Besok udah mau bulan Juni nih Foxian. J-nya apa sih? Jodoh kali ya. Untuk yang menantikan jodohnya nih Foxian, ini kayak relate dengan informasi ini. Memasuki bulan Juni 2026 nih, ada 4 zodiak diprediksi merasakan energi cinta yang lebih hangat dan juga positif nih Foxian. Saya kutip dari idntimes.com, yakni ada Sagittarius, Libra, Scorpio, dan juga Leo. Adakah di antara Anda memiliki zodiak yang saya sebutkan tadi? Sagittarius mulai nyaman membuka hati. Kemudian Libra ini berani memperjelas perasaan. Kemudian ada Scorpio, perlahan kembali percaya pada cinta. Wah, emang kenapa? Terlalu dalam ya, nusuk ya, sakitnya ya dulu ya. Sementara Leo menikmati hubungan yang lebih hangat dan penuh apresiasi. Cinta yang hadir bulan ini tidak selalu datang secara dramatis, tapi melalui perhatian kecil, komunikasi yang baik, dan kedekatan yang tumbuh secara alami. Dan Juni 2026, ini menjadi pengingat bahwa cinta tak selalu datang dengan kejutan besar. Kadang cukup lewat pesan sederhana yang membuat hati berbunga seharian.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, Fauzian bergung Jack Holiday di Love and Affection. Yang sudah ikut gabungan segmen Makan Keju malam hari ini, saya mau sapa-sapa Anda dulu nih Fauzian. Yang pertama, nah ini mana ini? Ada Salsa, katanya buat suamiku at Rizky Pratama nih. Aku mau ngaku, dulu aku pernah ngambek karena mimpi kamu selingkuh. Makasih ya udah tetap sabar menghadapi aku sampai sekarang. Cuma mimpi ya Salsa, tidak dalam kenyataan. Untuk suaminya sabar ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terus ada Pajar, selamat malam Pajar. Katanya buat Ed Tiara Feb, makasih udah selalu dengerin curhatku. Kamu keren banget. Nah ini keren, selalu jadi pendengar. Kadang-kadang tuh susah loh jadi pendengar yang baik ya. Makanya harus diapresiasi buat Tiara Feb, ceweknya Fajar ya. Terus ada Nisa, buat mantanku Ed Aryo underscore 19, maaf dulu aku sering egois. Memang ya, mantan memang tempat terbaik untuk belajar. Ya itu ujian, nanti setelahnya semoga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Nisa, singkat padat jelas. Terus ada Kevin juga, ini singkat aja katanya buat Ed Mikhail Michel, saranku jangan sering skip sarapan ya, aku khawatir. Oh so sweet banget, selalu diingetin sarapannya. Kamu ada yang ingetin gak Kevin? Nah, mantap nih. Seperti ini harus, walaupun hal-hal kecil ya, itu sangat berarti. Terima kasih Kevin. Terus ada buat aku Rani, buat Ed Gali, kritik dikit ya. Kalau ngilang jangan kayak sinyal di lift ya. Aduh, ghosting itu serem ya, apalagi bukan-bukan bulan Halloween ya. Nampak nyata, kalau ghosting itu memang nyata dampaknya. Kita bikin galau orang ya, jangan kayak gitu. Ya kasih kode lah, perlahan, mundur teratur. Terus ada Aldi juga buat Ed Putri Ayu, aku suka kamu, kalau hati kamu masih loading, aku siap nunggu versi finalnya. Semoga bukan loading terus ya, tanpa progress bar. Terima kasih Aldi. Dan terakhir yang ikut gabungan adalah Caca. Halo Caca, buat Ed Dion Prasetyo, makasih karena selalu bikin aku ketawa meski jokes kamu kadang receh. Cinta sejati adalah saat seorang tetap tertawa meskipun punchline-nya bapak-bapak banget ya. Gak apa-apa, justru ketidaklucuan itu menjadi lucu. Terima kasih Caca, semoga tetap menerima jokes-jokes yang baru ya. Terus saya mau sapa dulu, tapi sebelumnya untuk Anda yang sudah ikutan segmen Makan Keju malam hari ini, terima kasih sudah berani jujur, sudah berani ngungkapin perasaannya, curhat di segmen Makan Keju ini. Yang belum sempat, minggu depan pasti ada, masih ada Fauzia, tenang aja. Dan saya mau sapa dulu yang sudah bergabung juga di WhatsApp malam hari ini. Selamat malam dulu ada Kak Hendra Suputra, selamat malam di Tua Marga Tabanan. Thank you so much sudah menyapa. Pak Marlandung, apa kabar Pak Marlandung? Sehat selalu pokoknya di Klungkung. Terus ada Bunda Gris Maria, selamat malam, lagi ngapain Bunda Gris kalau hari Minggu gini? Terus ada Pak De Sugito, selamat malam Pak De. Pak De, dingin gak? Oh memang agak dingin ya di Kuta juga. Sama di sini, berangkat kerja pagi-pagi itu berasa di freezer, dingin banget. Dan kadang-kadang ada meler-melernya tuh pagi-pagi. Makanya saya sedia sanga-sanga. Nah, Anda juga harus sedia tuh sanga-sanga musim-musim seperti ini ya. Terus ada Kak Purwati juga, selamat malam di Sidakarya. Lagunya ditunggu ya, mau dengerin di rumah aja. Terima kasih, sama-sama. Pokoknya sehat selalu untuk semua Fauzian ya. Jaga kondisi tetap terus di aplikasi. Ada Kak Hasmul Yani, selamat malam, yang sudah menyapa juga malam hari ini di Fox Radio Mobile Application. Jadi untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini masih bisa, kita punya waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti habis ini saya punya satu segmen lagi Fox yang namanya adalah Love Song. Jadi saya akan mengulas lagu-lagu pilihan yang saya siap bagikan untuk Anda Fauzian. Makanya tetap setia di situ, jangan pindah kemana-mana. Stay tune terus di 102 FM Fox Radio Bali.

Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

0: Tiara, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Kita buka dengan yang romantis malam hari ini, folks, ya. Di segmen Love Song kali ini, seperti yang saya janjikan tadi, di jam 10-an kita buka segmen kedua, yaitu Love Song di Love Perfection. Masih bareng Gung Jack Holiday pastinya, menemani Anda sampai nanti di jam 11 malam. Oke, lagu yang pertama yang akan kita bahas nih, folks, ya, datangnya dari Jill O'Farrin, folks, ya, dengan judulnya It's Your Love. It's Your Love merupakan lagu pop romantis yang dipopulerkan oleh Jill O'Farrin dalam albumnya yang dirilis pada tanggal 15 November tahun 1999 oleh Ava Music Entertainment Germany. Nah, lagu ini sebenarnya adalah versi cover dari lagu country terkenal milik Tim McGraw dan juga Faith Hill yang meledak pada tahun 1997. Nah, ini ditulis oleh penulis lagu country ternama yaitu Stephoni Smith. Versi Jill O'Farrin ini menghadirkan nuansa pop remaja khas akhir 90-an yang lebih ringan dibandingkan versi country aslinya. It's Your Love ini bercerita tentang seseorang yang menyadari hidupnya berubah menjadi lebih baik karena kehadiran orang yang dicintainya. Nah, lagu ini menggambarkan rasa jatuh cinta yang membuat seseorang lebih percaya diri, lebih bahagia, dan merasa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Versi Jill O'Farrin ini membuat lagu ini semakin dekat dengan generasi muda Eropa saat itu lewat aransemen pop yang manis dan juga easy listening. Nah, Jill O'Farrin adalah penyanyi asal Jerman yang mulai terkenal setelah ditemukan pencari bakat di stasiun kereta bawah tanah Munich saat masih remaja. Versi Jill O'Farrin ini menjadi salah satu lagu cinta favorit penggemar pop Eropa akhir 90-an karena karakter vokalnya yang lembut dan juga romantis, folksian. Malam ini, lagu It's Your Love mungkin cocok buat Anda yang diam-diam lagi jatuh cinta. Karena kadang ada satu orang yang sengaja datang lalu perlahan mengubah hari-hari yang biasa menjadi lebih berwarna. Kadang cinta datang bukan dengan cara yang rumit. Cukup lewat perhatian kecil yang terus hadir setiap hari. Ini dia lagu dari Jill O'Farrin, It's Your Love, spesial untuk Anda.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
2: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekelajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, gek.
2: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
1: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jek tempelu ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring.

Masih stay tune dong Foxian malam hari ini. Masih bareng Gung J Holiday ya pastinya. Menemani Anda melewati hari Minggu ini Foxian dengan lagu-lagu penuh romantis Foxian malam hari ini. Ya sebelum kita lanjut di segmen Love Song malam hari ini, jangan lupa yang mau request juga bisa Foxian. Saya mau ingetin lagi, boleh request di nomor 087-8788-88102. Bisa juga kirim-kirim salam. Boleh di media sosial kita di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali. Dan sekalian juga saya mau ngingetin nih untuk Anda nih Fox yang kabar gembira ya. Jadi pabrik Sanga-Sanga kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate. Tapi waspada ya produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto itu hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto pada setiap kemasannya. Oh ya, untuk sekarang ada produk baru yaitu dari Sanga-Sanga, minyak gatal ini Foxian. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda nih Foxian. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan info harga resminya, Anda dapat mengunjungi platform resmi di Instagram. Anda bisa kunjungi di @sangasanga_bali atau bisa juga di websitenya di www.balihealingoil.com. Bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Fox Radio 102 FM.

Have a Dream Fauzia dari Westlife yang sudah di request di WhatsApp malam hari ini. Anda memiliki mimpi apa nih? Mimpinya pengen kaya, punya banyak duit tapi gak kerja. Wah, itu enak banget. Tapi hanya mimpi ya. Nyatanya gak seperti itu. Harus kerja keras untuk dapetin cuan yang banyak. Tetap semangat Fauzian. Selamat malam dulu untuk yang sudah request lagu ini. Ada Bang Zaki Haidar Rusli. Selamat malam di Renon Denpasar. Salamnya katanya buat Gung Jack, buat Ica Nemo dan Yuka aja. Terima kasih. Sama-sama Bang Saki. Terima kasih udah selalu stay tune. Terus ada Pak Gede Mugira Harja. Selamat malam di Sindakarya. Yang malam hari ini sudah gabungan juga. Minta lagunya Toto yang I Will Be Over You. Habis ini Pak ya, sabar. Ditunggu. Katanya mau dengerin bersama keluarga tercinta di rumah. Bagi yang merayakan hari Waisak, selamat hari Trisuci Waisak. Terima kasih Pak Gede ucapannya. Terus saya cek dulu di Facebook yang sudah gabungan malam hari ini. Ada Daeng, selamat malam Daeng di Jalan Merdeka Blumbang Bangli. Sudah gabungan Kak Dengah Sumariana, selamat malam. Terima kasih. Ada Tumio Birgo, selamat malam di Medan. Terus ada WPS Pondok juga di Lebih. Ada Kak Hendra Suputra. Wah, ini rajin banget di Facebook, di WhatsApp. Terus ada Kimberly Mas Berto, selamat malam yang sudah monitor dari Sesetan. Dek Apong di Klungkung Tegak hadir. Klungkung dingin gak, Dek? Pasti dingin juga ya. Terus ada Wayan Sugito juga, selamat malam. Ada Belibis Putih, selamat malam sudah gabungan. Ada Kak Aryani di Kesiman juga yang sudah menyapa. Kak Puspasari di Budaga Klungkung, selamat malam. Ada di Bangli Kak Yan Darmi, selamat malam. Tiangan Take ada Dede Mahes, selamat malam juga. Terima kasih yang sudah menyapa. Satu lagi di WhatsApp malam hari ini sampai yang sampai kelewatan nih saya nih. Ada Gede Pasek dari Pasek Sugiana di Merpati Monang Maning, selamat malam. Thank you so much untuk Anda yang sudah menyapa, sudah bergabung, sudah dengerin malam hari ini. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi Fauzian sampai nanti di jam 11 malam ya. Makanya jangan kemana-mana dulu, saya masih punya playlist untuk Anda. Seperti single satu ini yang saya siapkan untuk Pak Gede Mugi dari Toto, I Will Be Over You.

0: Hei bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Upgrade Your Game bersama 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sek ada lawan Foxian. Lagu dari Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You. Ini menjadi single terakhir yang menjadi penutupan kita di Love and Affection malam hari ini. Terima kasih ya yang sudah stay tune, yang sudah dengerin saya siaran malam hari ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya sudah putarkan untuk Anda, Foxian. Yang sudah ikutan segmen juga malam hari ini, terima kasih. Thank you so much. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, apalagi sekarang musimnya nih dingin banget nih, Foxian. Pagi-pagi, malam-malam, selalu sedia minyak sanga-sanga ya. Balur di sebelum tidur, di tulang leher sampai tulang ekor, biar peredaran darahnya lancar, biar tetap sehat selalu, biar tidurnya berkualitas, nyenyak. Balur di telapak kaki Anda, di sela-sela jari, Foxian. Besok walaupun masih libur, jangan lupa tetap semangat. Ada Adrian dan juga Grace yang bakal menemani Anda di Good Morning Foxian. Sekali lagi, terima kasih sudah berbagi rasa, berbagi cerita dan kenangan bersama. Semoga setiap lagu yang Anda dengar menemukan tempatnya di hati Anda, entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin jawaban. Saya pamit undur diri. Ingat, cinta selalu punya cara untuk pulang. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, sing ada lawan. See you. Bye-bye, Foxian.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai

0: 600 triliun rupiah.
1: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
2: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
3: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

teki-te prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga. Fox Radio.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Good morning, Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile Apps
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Bentar, berarti salah.
3: Iya. Positive vibes and real impact.
2: Kak sakit kau. Lo bisa nggak?
3: Ini tuh pagi-pagi.
2: Gue tahu pagi itu lo pengen semangat tapi nggak teriak-teriak juga.
3: Itu artinya saya ingin membangunkan Foxian agar bangun pagi di tanggal merah, di tanggal libur ini yang tidak libur.
2: Kok bisa nggak libur? Libur kali jalanan sepi.
3: Ya kita.
2: Sekolah masih.
3: Kita. Dan yang lain-lain. Banyak kok yang nggak
2: ada kerja. Ceritanya libur.
3: Apa itu libur? Apa tidak itu? Ada. Makanya Foxian jangan pernah libur untuk dengerin kita berdua.
2: Kalau bisa nyepi sama lebaran kerja-kerja kita mah.
3: Kita dari rumah kerjanya ya. Stay tune di Good Morning Foxian sampai di jam 10.
2: Yoi.

0: Radio.
1: Hey bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Selamat Juni. Selamat bulan Juni.
1: Selamat hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 2026.
0: Betul sekali.
1: Ya, biasanya upacara kan?
0: Iya, upacara untuk beberapa apa namanya kantor ya. Biasanya sih PNS, ASN.
1: Juni, Juli, Agustus. Bentar lagi. Berarti
0: bentar lagi mau kelar ini tahun ya, kadang enggak terasa. Banget, enggak terasa sudah dar-dar-dor. Ih, udah pertengahan tahun aja.
1: Tadi gitu. Pagi lewat puputan juga gitu, Kak. Banyak anak-anak SMA pada ngumpul.
0: Ngapain?
1: Yang tinggi-tingginya segue gitu kan. Ngapain? Itu udah siap-siap untuk
0: upacara.
1: Pelatihan paskibra pasti kan.
0: Oh iya, bisa jadi.
1: Juni, Juli, Agustus itu 3 bulan waktu untuk
0: latihan.
1: Latihan
0: ya?
1: Biasanya itu waktu yang singkat sih. Lo paskibra gak sih dulu?
0: Iya.
1: Enggak sih kayaknya.
0: Iya dong, iya. Gue jadi masa MC sih? MC kalau gak MC-nya ini baca doa.
1: Tapi gimana? si Grace tuh si perindapan.
0: Jangan bilang perindapan dong.
1: Orang dia ngomong. Si perindapan itu katanya dia bilang sama gue juga dulu itu apa paskibra, ah nggak percaya gue.
0: Tapi dia
1: masa bantet gitu paskibra.
0: Ya sekarang kakak liatnya, dulu kan
1: ah dulu juga. Dulu zaman gue juga nggak sebantet-bantet itu kok.
0: Kan zaman sekolah emang kakak sering barengan.
1: Kalau ngomong bantet kan nggak dipenjara kan, kalau ngomong gendut hitam jelek baru dipenjara kan.
0: Dipenjara, ya maksudnya bantet kan mesti konteksnya bolu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nuntut, loh saya kan kita lagi bahas topik.
1: Kalau ini gitu. Kalau lagunya si MBG gimana sih akhirnya?
0: Gimana?
1: Yang si MBG.
0: MBG.
1: Mas Bahlil ganteng gitu kan.
0: Buah apa?
1: Yang paling manis pahit. Buah lil kan gitu. Terus
0: Ana ganteng, makin ganteng aja.
1: Terus
0: My little bolu ketan.
1: Ah iya, my little bolu ketan.
0: Itu lucu ya.
1: My little bolu ketan.
0: Iya, bolu ketan, iya.
1: Kok kan ada aja sih.
0: Iya, itu udah the power of itu tahu enggak kenapa apa? Bisa lagunya gitu, Bang?
1: Kenapa?
0: Itu dibuat dari AI, dari lirik-liriknya dari no komentar-komentar netizen.
1: Oh,
0: ya. Jadi pertama apa tuh MBG Mas Bahlil itu ganteng. Emang udah ada komennya. Jadi
1: oh, komennya
0: itu
1: udah
0: kumpulan
1: ada.
0: Dari komen-komennya dan itu dibuat lagu cheerful, dibuat apa nak kids
1: ceria family, aja gitu kan. Kan.
0: Itu jadilah lagu itu benar-benar kreatif banget kan.
1: Kreatif, netizen kreatif.
0: Indonesia
1: MBG.
0: Ini. Itu benar-benar kreatif
1: Mas
0: yang
1: Bahlil
0: banget
1: ganteng, ya. Gampang, gampang.
0: Iya, terus ada versi, ada juga netizen Indonesia bikin versi Inggrisnya.
1: Oh,
0: ya. Jadi MBG Mas Bali gorgeous.
1: Enggak, tapi yang ini yang My Little Bolu Ketan itu juga komentar netizen.
0: Iya, semua, Bang. Semua liriknya.
1: Tidak jadi ada gabungan antara
0: iya.
1: Semua komentar-komentar
0: yang ada di komentar yang ada di TikTok. Yang komentarin Bapak Bahlil kan gitu.
1: Jadi My Little Bolu Ketan.
0: Iya, itu semua. Dan ketika dia kan ada komentarnya itu dibuat lagu tuh kayak ngakak gitu. Dia pinter banget dah
1: semua bikin My Little Bolu Ketan. Itu kayak gimana kayak, menggambarkan Bolu Mas Bahlil aja gitu ya kan.
0: Iya,
1: ya
0: saking manisnya.
1: Saking manisnya. Tapi kalau lo jadi pejabat dibuatin meme seperti itu marah enggak?
0: Enggak, seneng.
1: Serius?
0: Seneng gue, seneng. Jadi itu artinya berarti masyarakat
1: promosi gratis
0: itu salah satu branding loh.
1: Iya sih.
0: Jadinya viral kan?
1: Iya.
0: Otomatis masyarakat yang enggak tahu saya jadi tahu.
1: Iya, jadi betul. Siapa sih Bahlil? Siapa sih Bahlil?
0: Abang tahu enggak kalau misalkan kita ingat sesuatu dibuat dengan lagu, itu tuh lebih ingat.
1: Betul, betul. Iya, iya, iya.
0: Jadi kayak buktinya kita terngiang-ngiang kan.
1: Iya. Anak kecil kan belajar abjad lebih gampang dengan lewat lagu.
0: Musik lah ya.
1: Terus belajar huruf hijaiyah juga lewat lagu.
0: Ya,
1: ya
0: kan?
1: itu jauh lebih gampang daripada harus menghafal yang serius
0: iya,
1: gitu kan.
0: Makanya daripada lupa mending request lagu favorit Anda Foxian ya di 087878-4x102.
1: Betul.
0: Yang lagi liburan coba absen, yang lagi di jalan coba absen, yang lagi kerja coba absen ya. Karena kapan lagi Yuka dan Adrian yang bermain di Foxian? Karena di Fox Challenge Series kita ngapain, Bang?
1: Kita kasih kesempatan buat pendengar untuk telepon aja.
0: Iya, kita
1: boleh telepon deh.
0: Kita live call-nya request-nya telepon ya.
1: Boleh telepon, request langsung. Request-nya telepon. Tapi nanti ada hadiah juga dari kita.
0: Iya dong, hadiahnya spesial. Ya, yeah, spesial banget. Dar-dar banget gitu hadiahnya ya,
1: Bang Pian. Lu jangan. Ya pokoknya ada hadiah lah.
0: Ada.
1: Kalau sadenya lagi hadiahnya nanti sama Yuka.
0: Ini yang lagi nontonin juga.
1: Tapi emang ada kan?
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Ada Kak Adi Suputra kan juga, katanya pagi Yuka dan Adrian di Jagapati Abian sama selamat pagi.
1: Request lagunya Andre and the Backbone Musnah buat sahabat Foxian Yuka dan juga Adren, makasih. Telepon.
0: Telepon. Kalau Anda punya nyali, telepon ber kita. Kita jahat banget.
1: Kita tungguin ya joinannya ya.

0: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Yuka, Yuka. Woo! Dicariin temen lo tuh di parkiran.
1: Oh iya bentar dulu, enak banget nih lagu. Gak bisa bang, di santaran aja gak bisa, suruh masuk aja gak dia bisa.
0: Gak tahu deh yang berani masuk, katanya malu kalau gak dijemput temen lo.
1: Ah kenapa malu? Sedangkan gue malu-maluin.
0: Lagi kenceng ini di luar tuh.
1: Ini gak bisa nih, gak bisa nih. Wah oh, enak banget nih, jogetnya. Pagi-pagi emang paling nikmat banget dengerin lagu-lagu electronic dance music.
0: Lo kapan terakhir dugem?
1: Duduk gembira.
0: Dugem.
1: Gak pernah bang, sumpah.
0: Bokis banget lo.
1: Duduk gembira sering.
0: Bukan ke diskotik. Oh, ya lah diskotik.
1: Gak pernah.
0: Ke klub.
1: Sumpah. Ini betar susunan ini.
0: Sama sekali
1: gak pernah. Gak percaya ya?
0: Gak percaya.
1: Kadang wajah saya tuh memang kayak gini kak, kelihatan binal banget kan.
0: Enggak gitu maksud saya.
1: Ya beneran. Tapi pernah tempat makan gitu pernah. Tapi gak pernah dugem.
0: Tapi serius ya Foxian ya. Saya tuh berangkat nge-MC sama Yuka.
1: Itu oh iya mau kita flashback lagi ya.
0: Mau ke pabrik ya?
1: Pabrik sangat-sangat.
0: Mau ke pabrik.
1: Gianyar berarti
0: dia,
1: ya.
0: Dia tahu tuh, dia tahu tempatnya di mana. Tempatnya iya. Namanya jalannya di sini. Oh, pabriknya sangat-sangat di mana sih? Di Gianyar, udah gitu doang.
1: Saya udah berapa kali memang sudah pernah ke sana. Terus kenapa tuh?
0: Terus saya tanya. Ini lewat mana? Lewat kiri aja kayak lewat batu bulan aja ya? Ya gak tahu gue bang ya, kan lu atur sendiri lah, pokoknya Gianyar aja lah.
1: Itu yang nyetir siapa? Lu ya? Apa gue?
0: Lu, kalau berangkatnya kan lu yang setir.
1: Oh iya, fungsinya saya bertanya, Anda jadi Google Maps-nya bang,
0: iya.
1: Saya nyetir.
0: Dan ternyata Yuka tuh gak pernah kemana-mana tau Foxnya. Sampai saya tuh tanya gitu kan.
1: Oh dibuka aib saya.
0: Sampai tanya, lu pacaran kemana aja sih kak?
1: Gak kemana, gue di rumah aja kak, pacaran tuh kak. Gak
0: serius?
1: Pernah kemana-mana, iya. Pernah kemana-mana paling cuma makan.
0: Suami
1: gitu.
0: Lu yang ke rumah, apa lu yang ke rumah suami?
1: Dia.
0: Oh dia ngapelin lu
1: iya.
0: Gitu. Gak pernah dijak jalan gitu?
1: Pernah. Mantan-mantanku juga gitu, maksudnya. Dih,
0: bahas mantan dong dia.
1: Maksudnya kan, which is kan ini bukan cuma satu kan? Kalau misalkan
0: iya.
1: Sama sebelumnya saya diajak kemana-mana, berarti kan saya tahu tuh.
0: Huh? Itu juga sama sekali nggak?
1: Ya paling sekitaran sini, nggak pernah jauh-jauh.
0: Sampai ke Karangasem gitu.
1: Enggak pernah.
0: Main ke, kan banyak di setiap kabupaten pasti ada tempat.
1: Enggak pernah.
0: Tempat seru buat main gitu.
1: Enggak pernah. Maksudnya, pernah sih tapi
0: lupa
1: yang paling
0: jalan.
1: Jauh, yang paling jauh paling kemana ya waktu itu ya? Ke ini.
0: Mana?
1: Pemandian panas itu lo apa sih pemandian?
0: Yang di mana?
1: Daerah
0: Git.
1: Gue lupa deh.
0: Lupa. Hambar ya hidup.
1: Jadi jangan seperti saya, pokoknya tidak menikmati masa muda. Emang
0: tapi apa? Emang lo emang bukan orang yang suka main.
1: Suka banget.
0: Oh berarti emang nggak pernah ada yang ngajak.
1: Iya sedih kan, makanya ajakin aku beli sanga-sanga dong bang.
0: Oh iya.
1: Setidaknya kan jauh-jauh tuh ada yang di keranjang Bali kan. Lumayan tuh ke Kuta
0: ya,
1: kan.
0: Ya minimal lo diajak umroh lah. Diajak umroh ya.
1: Ya umroh.
0: Mau berangkat umroh gak lo?
1: Mau dong. Tapi kita gak bahas umroh. Tapi untuk bahas beli produk sanga-sanga. Makanya kalau kayak tadi jalan-jalan agak jauh dikit ke di keranjang Bali sebatas Kuta doang ya.
0: Ya elah tuh mah gak jauh. Itu kan bisa tiap hari disamperin kan. Itu bisa ke keranjang Bali, Kimia Farma juga ada, K24 juga ada, ya kan, Century juga ada. Jadi gak ada alasan sebenarnya kalau stoknya habis.
1: Betul.
0: Terus gak beli gitu. Ah
1: betul
0: elah.
1: Ya karena sekarang sudah semakin deket banget ya, nyari produk sangat-sangat. Bahkan ke Fox Radio Bali juga bisa bang.
0: Bisa ya kan? Jadi kalau lagi lewat set pengen lihat ngobrol sama penyiarnya, mampir aja ke radio langsung.
1: Seperti, ini banyak banget yang sudah apa namanya pendengar Fox Radio Bali itu datang ke Fox ya. Bahkan kayak Kakak Santosan bawa cilok, bawa
0: klepon
1: ya kan, sambil
0: kan?
1: Beli produk sangat-sangat karena memang sudah pakai.
0: Iya.
1: Kemudian pernah juga ada namanya Mbok Jero Puspa, itu dari Sukawati, Bang.
0: Jauh ya.
1: Dari Sukawati.
0: Gianyar
1: itu tuh datang ke Fox Bali bawain buket bunga.
0: Buket bunga untuk siapa?
1: Saya.
0: Oh my god.
1: Dikasih dua, tapi dibilang satunya buat ditaruh di Fox. Ini karena beliau kerjanya di florist di Sukawati. Bayangin, florist di Denpasar aja gak punya kepikiran. Tapi ini dia di Sukawati loh.
0: Dia ngasih dua.
1: Ngasih dua buat saya sama
0: taruh di kantor satu.
1: Karena saking cintanya gitu.
0: Terus
1: saya tanya, Mbok Jero kesini memang ada tujuan emang dicari di Denpasar apa gimana? Enggak, memang ke Fox aja. Karena saya sudah jauh-jauh hari sampai 3 bulan janjiin buat ngasih Yuka gitu. Saya enggak apa-apa gitu. Maksudnya saya kan
0: dia ngerasa kayak ngasih anaknya kali.
1: Iya kali ya. Mungkin saya buka saya kayak muka saya apa namanya penuh
0: melas,
1: duka,
0: melas,
1: duka
0: gitu kan,
1: ya jadi
0: iya,
1: apa
0: iya,
1: sih bunga
0: iya.
1: Nih
0: siarannya juga kayaknya sedih-sedih mulu yang dibahas gitu.
1: Mbak Serapusma kalau denger ini luar biasa yeah. Karena dia memang seneng banget dengerin Fox
0: tapi pagi, ya sore, ya malam. Emang segitu loyalnya ya pendengar-pendengar kita gitu kan. Ada yang ngefans banget sama Yuka,
1: ada
0: gitu
1: yang ngefans
0: kan.
1: Sama Adrian sampai
0: nggak ada.
1: Ada bang
0: nggak ada
1: ada yang tapi hilang tapi langsung diilang setiap malam di chat lu bang
0: nggak
1: ada
0: nggak ada
1: cewek wah, itu loh ada. Tante ini ya sudah lah Foxnya cari produk sangat-sangat boleh ke Fox
0: macam-macem bahasanya aneh-aneh gue blokir lu.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Gue ngomong gitu.
1: Ya ampun bang, jahat banget bang, nggak boleh kayak gitu sama pendengar.
0: Siapa? Enggak, maksudnya ya udah biasa aja kalau suka dengerin kita siaran ya siarannya aja.
1: Emang kenapa keluar kata-kata blok?
0: Enggak ada yang ngeblok. Emang dia udah nggak muncul lagi ya udah.
1: Itu artinya kamu tidak membuka kesempatan gitu. Ya Foxan kita bakal masuk di Fox Challenge series. Jadi nanti requestnya itu adalah spesial telepon.
0: Betul.
1: Jadi requestnya telepon kami berdua di 087788 4x102.
0: Betul.
1: Langsung kita play ya.
0: Pokoknya,
1: kalau mau requestannya mau di play langsung telepon kita ya.
0: Jadi hari ini
1: 087788 4x102.
0: Ya request via WA ataupun aplikasi kita gak puterin. Kalau mau cepat ya ditelepon aja.
1: Telepon aku.
0: Ini adipsnya udah.
1: Udah bang. Udah kalah. Aduh, ya udah apa?
0: Serius
1: ya,
0: sudah.
1: Sudah.
0: Gitu doang.
1: Gitu doang.
0: Iya, Mayuka tuh semua serba simpel, nggak kayak Grace.
1: Oh, gitu.
0: Ribet.

0: Fox Radio.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum anyar nih. Cie.
2: Kan beli Nikit yang ngangge produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: aja.
1: Langsung aja yang mau request langsung kita puterin ya. Tanpa babi bu, tanpa basa-basi, spesial di tanggal merah ini, tepat di tanggal 1 Juni. Libur, kita tidak libur. Kenapa sih? Kepawa. Hai Kak Neto.
0: Lu kan ngantor dong hari ini, Yuka.
1: Saya tidak ngantor, saya ngantornya nanti di level Foxian. Jangan lupa untuk datang ke level 21 Mall.
0: Ah boleh.
1: Ada saya.
0: Jadi Yuka nanti akan bawa produk sanga-sanga keliling level 21. Iya,
1: saya akan muterin level. Ini ada yang nelpon. Ih bentar dulu. Kawan ini boleh-boleh nelpon. Yang mau nelpon gas, Kak.
0: Iya, jadi okay. Kalau mau requestannya diputer ya telepon lah.
1: Iya.
0: Halo.
1: Bentar.
0: Halo ya, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Pagi Kak Yuka.
1: Pagi passwordnya.
0: Ya udah.
1: Iya, pagi Kak. Pagi Kak Yuka doang. Jadi Adrian ngambul. Ada yang ngambul mul.
0: Sana aja lu sapa Yuka terus. Gue nggak akan puterin lagu.
1: Kayu nih kamu Kapo. Harus baik-baikin. Kakak Kayu nih harus baik-baikin Adrian karena yang megang mixer itu dia.
0: Saya tidak akan puterin lagu.
2: Halo Pak Adrian.
0: Gak usah.
2: Kak Grace kemana?
0: Bodoh amat.
1: Grace nanti sore gantiin saya di program sore Kak Yuni.
0: Biarin aja.
1: Kak Yuni mau ngapain?
0: Mau ngapain nelpon-nelpon?
2: Katanya request lagu, gimana sih?
1: Gimana sih? Kasian banget Kak Yuni udah nelpon. Dia kayak gitu. Mau request apa sayang?
0: Satu aja, gak usah banyak-banyak.
1: Iya satu, sabar dong. Ini kayaknya yang PMS Adrian. Dia udah lagi mens dia.
0: Kayu ini itu di Kelungkung mana sih Kayu ini?
2: Apa?
1: Di Kelungkung mana?
0: Kayu ini dari Kelungkung kan? Kelungkung mana?
2: Putarannya SMA 2.
0: Oh, itu sekolah saya dulu.
1: Emang tahu bang?
0: Tahu, itu sekolah saya dulu.
1: Iya, emang sekolah di situ, alumni situ.
0: Warungnya
2: kuburan.
0: Warung. Ya,
1: itu Adrian memang lahir di kuburan situ.
0: Warungnya Noji ya? Bukan ya, Noji sana ya.
1: Karena Kayu nih sekarang kan hari lahirnya Pancasila ya,
0: tanggal
1: 1. Coba sebutkan sila ketiga dari Pancasila.
2: Kemanusiaan yang ada dan beradab.
1: Sila ketiga.
0: Sila ketiga kok kemanusiaan sih?
2: Persatuan Indonesia.
1: Ya oke, langsung lagunya apa?
0: Apa effortnya?
2: Titanium.
1: Titanium Kak.
0: Titanium, oke.
1: Gak mau yang emas aja.
2: I'm good.
1: Banyak banget orang satu doang.
2: On the floor lagi satu.
0: Apa?
1: Itu ada yang ngasih contekan di belakang.
2: Ada jeda iklan Kak Yuka.
1: Jeda iklan. Michael Jackson nanti ya di
2: Hilton. Gak dari Michael Jackson.
0: Michael Jackson ketuaan lagunya Michael Jackson.
2: On the floor.
1: Ya berantem bang.
0: Woi, santai, woi.
1: Malah berantem kakak. Oke, sudah.
0: Ya udah, tadi puterin ya.
1: Langsung aja.
2: Udah, Kak, makasih ya.
0: Oke, bye.

0: goyang. Woo!
1: Kenapa bang?
2: Lama-lama kayak, kayak Pak Putu.
1: Pak Putu siapa?
2: Penulis naskah sandiwara okay. Radio.
0: Babat Asmara Ken Arah Ken Dedes.
1: Tapi keren banget beliau.
2: Kenapa?
1: Keren banget waktu acara anniversary sangat-sangat beliau kan.